0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Are the phantom my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Masih di 96,8 FM Pro DNA dari Makassar, teman terbaik kamu. Waktunya lagu pilihan kamu, teman Pro 2 di jam 8 sampai jam 9 hari ini ya. Dan selamat pagi juga buat semuanya yang kayaknya mungkin jam 8 baru sampai kantor ya. Lagi beres-beres melalui meja kantornya, Mami memulai pekerjaan yang mungkin belum selesai kemarin ya. Semangat. Dan ini aku mau nge-spill lagi lagu pilihan kamu. Mungkin ada yang baru ikutan gabung nih teman Pro 2 di jam 8 ini, jadi belum tahu lagu pilihan kamunya apa gitu ya. Ini aku spill ulang buat kamu. Yang pertama ini ada Spontan tanpa Uhuy-nya De Abdil.

Ada yang kayak gitu juga gak? Spontan tiba-tiba saling sayang aja ya, jalanin aja mi dulu. Tiba-tiba udah jalan, ternyata di blok ya. Ya Allah. Terus juga ada Tiara Andini, aduh bola mata.

teman-teman Pro 2 ya, udah siap-siap milih lagu pilihan kamu, langsung aja ke WhatsApp di 0811 410 968. Di save dulu ya, jangan cuman gebetan kamu yang gak jadi itu nomornya di save, tapi Pro 2 juga di save dong ya. Instagram Pro 2 juga di @rri_pro2makassar, jangan lupa di follow atau boleh download RRI Digital. Langsung komen aja teman-teman Pro 2, lagu yang mana pengen kamu pilih pagi hari ini, biar langsung aku puterin nanti sampai

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Kita ke lagu pilihan kamu yang pertama, teman Pro 2. Ada Eva Dwi Chris underscore. Terus juga ada Gali Husnul, ada Permana, ada mana tadi? Ada Priska Prilly. Ini milih lagunya Tiara Andini, katanya Adu Bola Mata. Terima kasih udah ikut gabung di Instagramnya Pro 2 ya. Jangan lupa di follow-follow loh. Dan masih ada 3 lagu lagi, teman Pro 2. Masih ada spontannya spontan tanpa uhuy dari The Abdil. Terus juga masih ada If I Ever dari Kana Maynard, dan juga The Hot Sauce dari Baby Monster ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagunya, langsung pilih sekarang juga, teman Pro 2, di 0811 410 968, atau juga di Instagram @rrian_pro2makassar, atau boleh di RR Digital.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar. Makassar.
5: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Masih di 96,8 FM Pro Daerah RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi. Dan kita ke lagu selanjutnya nih teman Pro 2. Ada Baby Monster dengan Hot Sauce. Hot Sauce gitu ya. Udah gak usah misalnya nyanyi karena kurang tepat gitu ya. Aku sapa dulu para monsis yang udah pada berbondong-bondong hadir ya. Ada Gina, terus juga ada Latifa, ada Alfi. Terima kasih banyak ya yang udah pada ikutan nih monsis di lagu Baby Monster Hot Sauce. Selamat menunggu lagu terbarunya Sugar Honey Ice Tea. Semoga ini juga jadi salah satu comeback yang baik buat Baby Monster. Tapi walaupun kita sangat merindukan Rami, mudah-mudahan pas nanti dia comeback udah betul-betul sehat ya kan, udah bisa balik lagi OT7 ya. Pokoknya Baby Monster dimulai dengan OT7 dan harus dan akan tetap OT7. Sepakat? Sepakat dong ya. Langsung aja deh teman Pro 2, kita puterin lagunya dari Baby Monster, ada Hot Sauce.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Inilah 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Balik lagi masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di lagu pilihan kamu yang terakhir ya, atau yang ketiga di hari ini. Terima kasih banyak buat ada Asmi, terus juga ada Ditya yang udah milih lagu Connor Maynard, If I Ever. Dan ini menjadi lagu penutup di lagu pilihan kamu. Terima kasih banyak ya, nanti setiap hari di Spada ada lagu pilihan kamu dari jam 7 sampai jam 9 pagi ya. Jadi pastiin buat kamu selalu harus stay tune terus di Spada dari Senin sampai ketemu Senin lagi, sampai ketemu Senin lagi gitu ya. Artinya tiap hari, teman Pro 2 ya. Thank you once again, dan nanti Angie masih bakalan nemenin kamu di Bincang Asik jam 9 sampai jam 10. So don't go anywhere, stay tune only on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: menunjuk sebuah perusahaan besar untuk mendesain dan memproduksi bola resmi. Satu bola untuk semua pertandingan. Nama bola itu Telstar. Hitam putih, simple, tapi justru itu yang bikin ikonik. Karena saat itu siaran TV masih dominan hitam putih, desain ini bikin bola gampang kelihatan di layar. Setelah Telstar, perusahaan tersebut terus bikin bola baru tiap edisi Piala Dunia, tapi masih menggunakan pola dasar yang sama selama bertahun-tahun hingga 1986. Pada tahun inilah, baru bermunculan desain bola yang unik untuk setiap edisi Piala Dunia. Di momen bersejarah kali ini, Piala Dunia 2026 berkolaborasi di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bolanya pun ikut mencerminkan ketiga negara tersebut, sehingga diberi nama Trionda, dari bahasa Spanyol yang berarti 3 gelombang. Warnanya merah, biru, dan hijau, mengambil dari warna nasional ketiga tuan rumah. Kalau kamu lihat lebih dekat, 3 ikon yang tersemat di permukaannya. Bintang untuk Amerika Serikat, elang untuk Meksiko, dan daun maple untuk Kanada. Ketiganya menyatu di tengah bola, membentuk sebuah segitiga, simbol dari 3 bangsa yang bersatu. Jadi, tiap 4 tahun sekali, bola bukan cuma ganti tampilan, tapi juga jadi cerminan dari negara tuan rumahnya.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

Masih di Spada bareng sama Enggi, teman Pro 2. Dan yes, jam 9 waktunya bisik bincang asik. Dan untuk hari Kamis kan spesial pasti seperti biasa, teman Pro 2, kita tuh harus ngebahas soal yang mungkin bisa dibilang lagi urgent juga. Banyak yang mungkin sekarang tuh jadi sebuah ancaman buat generasi-generasi muda, teman Pro 2, tentang narkoba ya. Jadi memang bahkan kemarin tuh baru-baru ini ada yang viral, kulihat di sosial media ya, karena scroll-scroll Instagram gitu, ada mobil yang nabrak mobil lain gitu kan. Dan itu tuh katanya ya, diduga tuh karena memang lagi ada di pengaruh hal obat-obat terlarang gitu lah, makanya jadinya memang tidak fokus mengendarai kendaraan gitu, makanya dia nabrak. Nah itu memang bahaya banget, teman Pro 2 ya. Jadi kalau bisa kamu tuh benar-benar harus hidup bebas dari narkoba gitu. Jadi kita benar-benar kayak please jangan pernah mendekati sedikit pun yang namanya narkoba untuk bisa menyelamatkan diri kita sendiri gitu ya, teman Pro 2. Jadi kita tuh harus menjauhi hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri gitu. Jadi gimana nih buat kita semuanya harus tahu gitu loh, bahwa ada ancaman nyata yang bisa ngehancurin ya masa depan siapapun tanpa memang memandang usia, latar belakang, maupun juga status sosial. Dan yes, itu adalah narkoba. Bukan sekedar isu lagi, teman Pro 2, tapi memang ini adalah ancaman yang bisa benar-benar ngetuk pintu rumah kita, bahkan masuk ke lingkungan sekolah ya, bisa menyelinap ke dalam lingkaran pertemanan kita tanpa disadari. Nah makanya hari ini aku pengen kita mengenali, tolak, dan bisa menyelamatkan diri dari yang namanya narkoba. Nanti kita bahas bareng-bareng ya, teman Pro 2, biar kita semuanya bisa punya masa depan yang baik gitu loh ke depannya.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi nih, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

RRI dalam esensi buku 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang sangat berharga dalam pengembangan diri dan manajemen waktu. Prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini sangatlah penting untuk mencapai efektivitas pribadi dan profesional yang tinggi. Proaktif, fokus pada tujuan, prioritas, kerjasama, empati, dan perawatan diri merupakan unsur yang penting dalam sebuah kesuksesan. Buku ini menjadi salah satu rujukan utama bagi banyak orang yang ingin meningkatkan diri mereka. Buku ini telah mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia dan memiliki dampak yang signifikan dalam memandu individu menuju efektivitas pribadi yang lebih tinggi. Covey menguraikan 7 kebiasaan yang dapat membantu orang mencapai sukses dan keseimbangan dalam hidup mereka. Dari proaktivitas hingga sinergi, setiap kebiasaan disajikan secara rinci dengan contoh dan panduan yang praktis untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Covey juga menekankan pentingnya memahami nilai-nilai pribadi dan tujuan hidup dalam membuat keputusan. Buku ini tidak hanya berfokus pada aspek profesional, tapi juga pada perkembangan pribadi dan hubungan antar pribadi. Salah satu poin kuatnya adalah penekanan pada karakter, etika, dan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan kita. Covey juga menyediakan alat-alat dan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka. Salah satu aspek yang membuat buku ini begitu berharga adalah penekanannya pada pemahaman diri dan hubungan antar manusia. Covey mengajarkan kita untuk berfokus pada perubahan dari dalam diri kita sendiri sebagai pondasi untuk perubahan di dunia luar. Ini membantu kita tetap seimbang dan produktif. Buku ini tidak hanya memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan diri, tetapi juga mendorong pembaca untuk merenungkan nilai-nilai mereka dan berfokus pada karakter keseluruhan. The 7 Habits of Highly Effective People adalah buku yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan efektivitas dan kualitas kehidupan mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

98.8 FM Prodera di Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, teman Prodera di Bincang Asik. Dan kalau kita ngobrolin soal untuk hidup bebas narkoba ya, kita juga harus lebih mengenali nih teman Prodera. Jadi narkoba ini kan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Jadi ini tuh adalah zat-zat yang kalau dikonsumsi itu bisa mempengaruhi kerja otak dan juga sistem saraf pusat. Nah, akibatnya jadi penggunanya itu bisa mengalami perubahan suasana hati, terus juga halusinasi, bahkan itu bisa kehilangan kesadaran, teman Produa. Jadi di Indonesia sendiri itu ada beberapa jenis narkoba yang paling sering disalahgunakan ya. Di antaranya itu pertama ada sabu-sabu atau metamfetamin, jenis stimulan yang membuat penggunanya itu merasa bertenaga sesaat, tapi efek jangka panjangnya bisa sangat-sangat merusak otak dan juga organ tubuh. Terus juga kedua ada ganja atau kanabis yang sering dianggap tidak berbahaya. Padahal nih kalau penggunaannya jangka panjang itu juga bisa menyebabkan gangguan mental yang serius ya, terutama pada remaja yang otaknya masih berkembang. Sebenarnya masih banyak lagi teman Pro 2 beberapa jenis dari narkoba gitu ya kan. Tapi intinya sebenarnya nih sekarang tuh banyak banget orang yang terjebak narkoba karena memang tidak tahu atau tidak mau tahu gitu ya betapa dahsyatnya kerusakan yang bisa ditimbulkan gitu. Dari sisi kesehatan fisik, narkoba juga pastinya bisa menyerang hampir semua organ vital tubuh, kayak misalnya hati gitu ya kan, ginjal, jantung, paru-paru, itu bahkan bisa rusak permanen. Tuh bahayanya narkoba tuh sampai segitunya loh teman Pro 2. Dan pengguna narkoba yang suntik itu juga sangat rentan tertular penyakit-penyakit berbahaya lainnya. Dan dari sisi kesehatan mental sendiri, narkoba itu adalah pemakan otak secara harfiah. Jadi penggunanya tuh bisa kayak mengalami yang namanya paranoia, depresi berat, skizofrenia, sampai bahkan kehilangan memori jangka panjang. Serem banget kan teman produk. Jadi coba deh, mungkin buat teman-teman produk gak ada lah insya Allah ya. Tapi kalau misalnya kamu juga bisa memperingatkan orang-orang di sekitarnya kamu, itu jauh lebih baik lagi supaya makin banyak lagi orang yang bisa terhindar dari yang namanya narkoba.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak,
3: diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Bapak salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Balik lagi masih di Ispa ya teman Pro 2. Dan obrolan kita mungkin sudah hampir di penghujung nih teman Pro 2. Tapi intinya hari ini kita udah bicara banyak lah ya soal kurang lebih tentang narkoba itu apa, ya kan bahayanya apa, gimana juga intinya cara kita melindungi diri kita untuk tidak bergaul dengan mungkin ya tidak bergaul di tempat yang salah gitu. Jangan pokoknya ngikutin hal-hal yang ngajakin kamu ke yang negatif gitu. Belajar dengan kata tidak, teman Pro 2. Berani nolak secara tegas kalau misalnya memang itu hal yang tidak baik, apalagi mengarah ke narkoba gitu ya. Jadi intinya adalah memang satu hal yang harus kita ingat, narkoba itu gak bakal pernah jadi solusi permasalahannya kamu. Bahkan itu akan mengantarkan kamu tuh ke jalan kehancuran, teman Pro 2. Masa depannya kamu tuh terlalu berharga untuk ditukar dengan satu kali coba-coba saja aja gitu, coba-coba aja dulu gitu. Tapi itu bakalan sangat tidak worth it kalau diingat dengan masa depan kamu, ya kan. Memang kamu terlalu indah untuk dihancurkan oleh zat bahaya yang tidak sepadan. Dan kamu juga punya kekuatan untuk memilih ya. Jadi kamu punya potensi yang luar biasa. Pastinya kamu punya orang-orang yang pastinya peduli sama kamu. Jadi menjadi generasi yang kuat, cerdas, dan bebas narkoba itu adalah pilihan yang tepat, oke? Karena Indonesia butuh kamu dalam kondisi terbaik, bukan terkubur dalam kegelapan, oke? Thank you teman Pro 2 yang udah nemenin Enggi siaran hari ini dari jam 5 tadi sampai sekarang udah ada jam 10. Terima kasih sekali lagi, dan nanti masih ada info Pro 2 di jam 10 dan 1 jam ke depan dari jam 10 sampai 11 bakalan ada musik-musik yang nemenin kamu untuk menuju ke santai siang. Nanti siang kamu bakalan ditemenin sama Ihsan, dan waktunya Enggi udah harus pamit dari pada pagi hari ini. Nanti kita ketemu lagi di program-program lainnya ya. Jadi pastiin buat kamu selalu siun terus di Pro 2 dari pagi, siang, sore, malam di 96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu. Kalau gitu Enggi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you, bye-bye. Jangan lupa bahagia hari ini teman Pro 2 ya.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Prodo, waktunya Info Prodo di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah untuk hari Kamis 4 Juni 2026 bersama Enggi Hiliani. Dan seperti biasa, informasi kita lansir dari rri.co.id. Kita ke informasi pertama, teman-teman Prodo, ada jembatan Perintis Garuda yang menghubungkan Dusun Palaka dan juga Desa Bontomatinggi dan Dusun Makmur Desa Bonto Manurung Kabupaten Maros selesai dibangun. Jembatan penghubung desa tersebut diresmikan Pangdam 14 Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko, didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Nyonya Reni Bangun Nawoko Rabu kemarin di tanggal 2 Juni 2026. Peresmian jembatan Perintis Garuda yang menghubungkan Dusun Palaka Desa Bonto Matinggi dan juga Dusun Makmur Desa Bonto Manurung ini dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulsel Dr. Gigi Andi Rahmatika Dewi, Bupati Maros Haidir Syam, dan juga pejabat instansi pemerintah daerah dan masyarakat bertempat di Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Penerima manfaat pembangunan jembatan Perintis Garuda tersebut sekitar 1.623 jiwa dari kedua desa tersebut. Dan keberadaan jembatan tersebut memudahkan akses perjalanan warga kedua desa dan akan meningkatkan suplai pangan, kelancaran perekonomian masyarakat setempat. Selanjutnya, teman Prodo, ada Universitas Bosowa memperkuat kolaborasi dengan dunia industri melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama Arya Duta Makassar dan juga Novotel Makassar Grand Shaila. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa kemarin di lingkungan kampus Universitas Bosowa ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan juga sumber daya manusia yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Di mana dalam sambutannya, Rektor Universitas Bosowa Prof. Dr. Insinyur Batara Surya STMSI ini menegaskan bahwa kemitraan antara perguruan tinggi dan juga dunia industri menjadi kebutuhan penting dalam meningkatkan kualitas lulusan. Menurutnya, kampus harus mampu menghadirkan pengalaman pembelajaran yang tidak hanya berbasis teori, tetapi juga praktik yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Dan informasi terakhir, ada tim penggerak PKK Kota Makassar yang menggandeng Badan Narkotika Nasional atau BNN dan juga Dinas Sosial Kota Makassar dalam kegiatan Keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba dengan tema Smart Kader Strong Family bersama Krisan Wujudkan Generasi Sehat Tanpa Narkoba yang berlangsung di Auditorium TP PKK Kota Makassar Rabu 3 Juni 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua TP PKK Kecamatan Sekota Makassar, para pengurus kader PKK hingga sejumlah pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kota Makassar. Acara dibuka oleh Sekretaris TP PKK Kota Makassar Farida Kadir, dan dalam sambutannya ia menyampaikan keluarga merupakan benteng pertama dan utama dalam melindungi anak-anak dari berbagai pengaruh negatif termasuk penyalahgunaan narkoba. Itu dia, teman Prodo, Info Prodo pagi hari ini, dan informasi selengkapnya bisa kamu baca melalui website rri.co.id. What's new in Prodo? What's new?

0: Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku

Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Bayangin kamu naik drone, terus lihat sebuah stadion dari atas. Kelihatannya bukan bangunan megah, tapi seperti bukit hijau biasa. Aneh kan? Itulah Estadio Akron di Guadalajara, Meksiko. Atap stadion ini ditutupi rumput asli, sehingga dari sudut tertentu dia menyatu sempurna dengan tanah di sekitarnya. Tapi jangan salah, begitu kamu datang ke lokasi, jelas banget ini stadion raksasa dengan pintu masuk dan fasilitas lengkap. Di dalam ada hampir 50 ribu kursi dengan tribun super curam sampai 34 derajat. Hasilnya, kamu yang duduk di bangku belakang pun tetap merasa dekat dengan lapangan. Suasana jadi lebih hidup dan intens. Soal ramah lingkungan, stadion ini serius. Lampu hemat energi, rumput tanpa bahan kimia berlebihan, dan target kurangi sampah sampai 50%. Penonton juga disarankan naik transportasi umum atau carpool. Konsepnya keren, tapi semua tergantung eksekusi di lapangan nanti. Yang menarik, Estadio Akron bekerja sama dengan UNICEF untuk memastikan stadion ini aman dan nyaman buat semua orang. Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini bakal dipakai beberapa pertandingan fase grup. Dibandingkan stadion canggih lainnya, Akron mungkin bukan yang paling modern, tapi dia paling unik, paling mudah diingat, dan paling menarik untuk dilihat. Gimana? Sudah siap lihat bukit hijau yang ternyata stadion?

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum susu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Delapan FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 santai siang siap nemenin kamu untuk yang beraktivitas di siang ini 4 Juni 2026, yang masih stay di kantor nungguin jam makan siang, sabar-sabar. Ditemenin sama playlist lagu Pro 2 Makassar bareng sama Naura juga, bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Supaya makin asik hari Kamisnya, boleh ikutan request lagu di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 nanti. Kamu bebas request lagu apa aja, Indonesia atau mancanegara, boleh gabung di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus soah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus,
1: sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Okay? 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu di Santai Siang Pro 2 Hitlist. Kamu bebas request lagu apa aja, Indonesia atau mancanegara. Boleh gabung sama kita di WhatsApp 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pro2Makassar. Yang dengerin kita via streaming tetap bisa ikutan gabung lewat aplikasi RRI Digital. Di Instagram Amira Diana, selamat siang buat kamu, katanya minta diputerin lagunya Little Mix featuring Chet Coats yang judulnya Only You. Lagunya buat teman Pro 2 aja, semangat untuk yang siaran juga. Thank you Amira Diana. Satu lagi dari Bagas Dwi, minta diputerin lagunya Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Lagunya buat someone special aja, kakak yang lagi jauh di sana, sampaikan salam sayangku sama dia. Iya, kita sampaikan buat Bagas Dwi. Tapi boleh dicat juga dong, doinya bilang dengar dulu Pro 2 Makassar, ada lagu spesial gitu. Thank you ya, yang lain masih boleh ikutan gabung sama Nora hari ini. Mau lagu galau, mau lagu Butterfly Era, mau nostalgiaan di zaman kamu masih SMA atau juga zaman kamu masih kuliah, boleh banget gabung sama kita karena kita buka open order request lagu sampai jam 12 siang.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu adalah Last Child. Saat itu teman Pro 2 ini tadi requestan dari Diman di Antang katanya. Salam buat Diman dan juga keluarga yang jauh di sana. Mudah-mudahan kamu bisa ngerasain momen nostalgia pakai lagu Last Child ini ya, karena katanya pengen nostalgiaan tadi. Oke, next teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist. Kita mau puterin requestan teman Pro 2 yang udah ikutan gabung ngatur playlist lagu Pro 2 Makassar khusus untuk hari ini. Masih dari Instagram teman Pro 2, ada Adelia minta diputerin lagunya B.O.B. featuring Bruno Mars with Nothing on You. Oke, kita masukin di playlist. Satu lagi dari Indah Kinanti, Liodra dulu Kak yang judulnya Teganya Kau, lagunya buat dia yang jahat. Oke, Teganya Kau dari Liodra udah siap kita puterin. Jadi buat kamu Indah harus stay, dan kalau bisa suruh juga itu orang untuk stay dengar lagu ini. Dan yang lain masih boleh ikutan gabung, masih lama sampai jam 12 Indonesia atau mancanegara. Langsung WhatsApp aja di 08 11 410 968, atau boleh di Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. So this is B.O.B. featuring Bruno Mars with Nothing on You.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

So dance in the dark, dance in the dark.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 12 siang waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ngulik, ngobrolin UMKM dan juga kuliner. Sambil nemenin break makan siang teman Pro 2, atau mungkin masih ada yang kejar deadline jam sekarang, aduh, udah dulu deh, makan siang lebih penting, isi tenaga dulu, ngopi dulu, biar bisa lanjut lagi nanti ngerjain tugas kamu. Nah, sambil ditemenin sama playlist Pro 2 Makassar juga. Nah, kali ini kita bakal ngebahas salah satu jenis makanan yang menurutku sekarang juga paling dicari. Karena sekarang kan semuanya sudah aware banget sama yang namanya makanan-makanan sehat. Nah, salah satu makanan sehat utama yang bisa dibilang ini menjadi pengganti nasi dan juga karbohidrat lainnya, itu adalah ubi. Dimana ubi sekarang ini sudah banyak juga varian olahannya, direbus, dikukus, ubi cilembu, ubi madu, semuanya banyak deh pilihannya sekarang. Dan kalau kita mengulik lebih dalam tentang ubi, ubi ini merupakan salah satu makanan yang murah, kreatif, tapi ternyata banyak bikin untung. Jadi buat kamu yang mungkin pengen cari kira-kira usaha apa ya yang bagus untuk bisa menghasilkan cuan, ya siapa tahu pengelolaan ubi ini bisa menjadi jalan atau peluang buat kamu yang pengen sukses di jalur bisnis atau UMKM. Nah, pastinya kita bakal ngebahas tentang bagaimana peluang bisnis dengan bahan dasar ubi. Nah, tapi sebelumnya kita kenalan dulu sama si ubi ini nih, teman Pro 2. Nah, kalau di Indonesia kita mengenal beberapa jenis ubi yang paling populer. Ada ubi jalar yang biasanya hadir dalam varian warna ungu dan juga orange dan putih. Terus ada juga ubi kayu atau yang kita kenal dengan singkong, yang sudah jadi bahan dapur sejak zaman nenek moyang. Dan jangan juga lupakan yang lagi tren juga di zaman sekarang, ada ubi cilembu, si ubi madu yang manis, alami dan juga memang lagi hits belakangan ini. Dan yang bikin ubi semakin istimewa karena kandungan gizinya yang ternyata luar biasa, dimana ubi jalar ini kaya akan beta karoten, ada seratnya juga, vitamin C juga, dan yang paling penting nih untuk cewek-cewek pasti suka sama yang antioksidan. Bahkan ubi ungu ini punya kandungan antosianin, yaitu zat yang sama ditemukan pada blueberry, yang sangat baik untuk kesehatan jantung dan juga mencegah penuaan dini. Kubilang memang ibu-ibu, cewek-cewek pasti suka makan ubi karena itu dia tadi kandungannya yang bisa mencegah penuaan dini. Dan kalau di Sulawesi sendiri, teman Pro 2, ubi ini yang merupakan salah satu komoditas pertanian yang melimpah karena banyak petani lokal yang memang menanam ubi, tapi seringkali harga jual di tingkat petani masih rendah karena mungkin kurangnya pengolahan. Nah, disinilah peluangnya, teman Pro 2, ini bisa menjadi peluang yang kayak ibaratnya kayak emas, jadi bisa meningkat berkali-kali lipat. Jadi ubi yang harga mentahnya mungkin kita hitung kasar lah ya 10.000 per kilogram, nah setelah diolah jadi produk premium itu bahkan bisa bernilai puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Jadi inilah yang disebut dengan value add, penambahan nilai. Yang paling menggembirakan dari tren makanan berbahan ubi yang sedang naik daun di seluruh Indonesia, ya memang konsumen itu makin sadar akan kesehatan, makin cinta produk lokal, dan pastinya makin penasaran dengan inovasi kuliner baru. Jadi ini adalah momentum atau peluang yang teman Pro 2 tidak boleh lewatkan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Ngulik, ngobrolin UMKM dan juga kuliner di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan kita masih ngomongin tentang peluang bisnis ubi yang murah, kreatif, dan ternyata bisa bikin untung. Nah, kalau kita kulik satu persatu nih, olahan ubi apa aja sih yang sebenarnya punya nilai jual tinggi dan juga potensi banget dijadikan produk UMKM. Yang pertama ada es krim dan gelato ubi, gelato ya. Warna ungu alami dari ubi ini atau ubi ungu bisa menghasilkan tampilan es krim yang menawan dan juga instagramable, di mana sekarang itu banyak banget kafe-kafe kekinian yang memang sudah menjual gelato ubi ungu dengan harga mungkin kisaran 25.000 bahkan sampai 50.000 per scoop. Nah, modal bahan baku yang terjangkau terus juga margin keuntungan yang menggiurkan itu bisa dijadikan pilihan. Kedua nih teman Pro 2, ada brownies dan juga bolu ubi. Jadi ubi ini sebenarnya bisa menggantikan tepung dalam jumlah yang signifikan dan pastinya menghasilkan tekstur kue yang lembut, legit, dan juga paling penting itu bikin konsumen masa kini jadi lebih sehat. Jadi brownies ubi ungu dengan topping keju atau meses ini memang juga sudah banyak yang dipasarkan, pastinya laris manis juga di marketplace online. Nah, yang ketiga ada olahan keripik dan juga stik ubi premium. Nah, keripik ubi ini bukan barang baru ya, tapi inovasinya yang bisa bikin beda. Jadi dengan kemasan yang menarik, varian rasa yang beraneka ragam lagi. Terus kalau bisa sekarang kan lagi tren rasa maca ya. Jadi mungkin bisa dikombinasikan antara keripik ubi rasa maca kali. Nah, selain itu juga strategi pemasaran digital yang juga tepat. Keripik ubi ini bisa masuk ke minimarket dan juga toko-toko oleh premium. Nah, yang keempat ada mie dan pasta ubi. Nah, untuk produk yang ini memang juga bisa dibilang lagi tren di kalangan konsumen health conscious, di mana mie berbahan dasar ubi ini punya indeks glikemik lebih rendah dibanding mie terigu biasa. Nah, ini cocok untuk teman Pro 2 yang mungkin ada gejala diabetes dan juga mereka yang menjaga berat badan. Dan peluang besar yang sangat besar ini adalah minuman ubi seperti smoothie, latte, dan juga boba ubi. Jadi tren minuman kekinian bertemu dengan ubi ini bisa menghasilkan kombinasi yang luar biasa. Jadi banyak banget sebenarnya olahan, mulai dari makanan dan juga minumannya. Dan nanti kita akan bahas lagi teman Pro 2, kira-kira olahan ubi apa aja yang bisa jadi peluang bisnis untuk menghasilkan cuan.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 1 siang waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita update informasi dari dunia olahraga di Pro 2 Sport. Bareng sama Naura, ada 3 informasi yang udah kita siapin dari rri.co.id. Langsung aja kita ke informasi yang pertama, datang dari Timnas Putri Indonesia yang menelan kekalahan 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 atau Garuda Championship Series, di mana pertandingan antara kedua tim berlangsung di Stadion Arca Manik Bandung Rabu 3 Juni 2026 kemarin. Singapura langsung tampil agresif sejak menit awal pertandingan. Peluang Nicole Lim dan juga Nur Syauzani beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri dari Emily Nohan, dan bola masuk ke gawang yang dijaga oleh Alena Ayu Arumi setelah membentur kaki pemain diaspora tersebut. Dan skuad Garuda Pertiwi berusaha merespon lewat sejumlah serangan berbahaya, namun peluang Emily Nahon dan juga Seva Imut belum membuahkan hasil untuk menyamakan kedudukan. Dan sebaliknya, justru Singapura yang sukses menggandakan keunggulan pada menit ke-22 melalui Nicole Lim, di mana tendakan melekungnya gagal dijangkau kiper Alena Ayu Arumi. Dan sepanjang sisa babak pertama ada Vini Silvanus juga, teman Pro 2, yang juga terus berupaya menekan lawan. Namun kiper Singapura Nur Izarida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang tim tuan rumah. Hingga peluit panjang dibunyikan, teman Pro 2, skor tidak berubah untuk kemenangan Singapura. Timnas Putri Indonesia pun harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 0-2. Untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2, bisa kamu baca di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Coba ingat, momen ketika tim favorit kamu kalah karena offside beda ujung sepatu. Kesel setengah mati kan? Nah, buat yang masih nyimpen rasa kesal itu, Piala Dunia 2026 ini bakal ngasih harapan baru. Soalnya, VAR sekarang pakai teknologi AI. Penasaran kan? Gini caranya. Sebelum turnamen, semua pemain di-scan untuk cek kondisi tubuhnya. Mulai dari tinggi, panjang kaki, sampai posisi sendi. Data ini dipakai selama pertandingan. Jadi, pas wasit mau nentuin offside, sistemnya ngebandingin sama bentuk tubuh asli pemain, bukan model generik kayak zaman dulu. Hasilnya, keputusan jadi sangat presisi, bahkan untuk selisih beberapa sentimeter. Dan buat kamu yang nonton di rumah, VAR nggak muncul lagi sebagai garis-garis abstrak, tapi dalam bentuk animasi 3D yang lebih gampang dimengerti. Tapi ingat, satu hal yang nggak berubah, teknologi secanggih apapun, keputusan akhir tetap ada di tangan wasit. Jadi, sudah siap dengan VAR generasi baru? Ikuti terus perkembangan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 Produa RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan masih di Produa Sport, teman Produa informasi dari dunia olahraga dari rri.co.id. Kali ini datang dari duel sesama wakil Indonesia yang tersaji panas di babak 16 besar Indonesia Open 2026. Ada Jonathan Christie atau Jojo yang menantang Alwi Farhan dalam tiket perempat final. Laga berlangsung di Istora Senayan Jakarta, Kamis 4 Juni 2026, di mana duel senior melawan junior tersebut menjadi ajang pembuktian kekuatan terbaik Indonesia. Dan selain itu, teman Pro 2 sebagai senior, ini Jojo ingin membuktikan dirinya masih terkuat di Indonesia, di mana dia bertekad tampil maksimal di hadapan pendukung setianya. Christian, Jonathan atau yang akrab disapa Jojo ini berhasil lolos babak kedua setelah menang atas Jia Heng Jasonte, di mana Jojo menang 2 game langsung dengan skor 21-18, 21-15. Sementara itu, Alwi Farhan juga tidak ingin terbebani. Juara Indonesia Master 2026 tersebut ingin tampil enjoy dan menghibur para penggemar bulu tangkis tanah air. Dan bermain epic di laga pertama Indonesia Open 2026, Alwi mengamankan tiket babak 16 besar usai menang atas Lakshya Sen dari India dengan 2 game menjadi milik Alwi dengan skor 21-19 dan 21-16. Untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Balik lagi di Pro2 Sport di 96,8 Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Informasi terakhir dari dunia olahraga, teman Pro2 datang dari back asal Prancis, Laivin Kurzawa, yang resmi mengumumkan perpisahannya dengan Persib Bandung setelah berakhirnya kompetisi Super League 2025-2026. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh mantan pemain Paris Saint-Germain atau PSG melalui unggahannya di media sosial pribadinya. Di dalam pesannya, Kurzawa mengaku menerima keputusan klub dan meninggalkan Persib dengan penuh rasa syukur. Dia mengucapkan terima kasih atas berbagai pengalaman yang telah didapat selama membela Maung Bandung. Dan selain itu, teman Pro2, pemain berusia 33 tahun itu mengaku juga memiliki kesan mendalam selama berada di Indonesia. Dan meski hanya memperkuat Persib selama sekitar 5 bulan, dia merasakan atmosfer sepak bola yang berbeda dan juga penuh antusiasme. Kurzawa juga menyampaikan bahwa dirinya menemukan lingkungan yang hangat sejak pertama kali datang ke Bandung. Dia juga mengapresiasi dukungan para pendukung Persib yang membuatnya merasa diterima sebagai bagian dari klub. Untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro2, bisa kamu baca di rri.co.id atau update terus informasi seputar olahraga kamu di Pro2 Sport setiap hari jam 1 siang di 96,8 Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Balik lagi di 96,8 Produ RRI Makassar, teman terbaik kamu di Produ Entertainment. Kali ini teman Produ, sejak hari ini atau dimulai dari hari ini, Kamis 4 Juni 2026, film drama remaja yang paling memicu perbincangan hangat tahun ini, Nobody Loves Kay, resmi tayang serentak di seluruh jaringan bioskop Indonesia. Film ini diproduksi oleh Onyx Volaga Picture, Migunani Cinema Cult, ada Kun Films juga, dan bekerja sama dengan V-Cinema Pictures. Film ini hadir bukan sekedar sebagai hiburan, tapi juga sebuah manifesto dan juga suara lantang bagi generasi baru yang sedang berjuang mewujudkan mimpi mereka di tengah skeptisisme dunia. Terinspirasi dari kisah nyata teman Produ, ternyata perjuangan dari nol jungler dalam landak kuning Onyx Kay, film drama coming of age arahan dari sutradara debutan Bernardo Seraka ini memotret realitas tajam tentang ambisi, harga sebuah pilihan, dan juga bagaimana rasanya berdiri tegak saat semua orang itu, bahkan orang tua sendiri, itu berhenti berpihak pada kita. Jadi film Nobody Loves Kay ini disambut dengan sangat meriah oleh para penonton dan pastinya reviewer film yang sudah menonton sebelum rilis, dan gak sedikit juga teman Produ banyak yang menempatkan film ini sebagai salah satu film Indonesia terbaik tahun ini. Nah, di akun film Watch Me ID ini juga menyempatkan menonton dua kali sebelum rilis, membagikan reaksi setelah keluar dari bioskop. Katanya sih bagus banget, ceritanya juga bagus, karakternya bagus, dramanya bagus, buset semuanya serba bagus, itu kalau kata Watch Me ID di akun X-nya. Dan pastinya melalui karakter Kay yang diperankan oleh Bima Azriel, film ini membawa pesan mendalam bahwa sebuah mimpi itu tidak konvensional, seperti menjadi pro player e-sport itu bukanlah hal yang mustahil jika dibayar dengan dedikasi yang sepadan. Nah, dalam film ini Kay mengajarkan kita bahwa kita ini harus berani memiliki mimpi yang besar, maka usaha dan juga pengorbanan yang harus dikeluarkan juga harus jauh lebih besar. Jadi itu adalah cara terbaik untuk berdiri tegak dan prove them wrong di hadapan mereka yang selama ini meremehkan. Jadi buat kamu yang mungkin sedang ada di masa-masa mengalami atau ada di posisi seperti Kay, punya mimpi yang besar tapi tidak ada support, tidak ada dukungan, diremehkan, bahkan diketawain mimpinya, mungkin kamu bisa mendapatkan jawaban dari segala pertanyaanmu, kenapa, dan harus bagaimana, lewat film Nobody Loves Kay ini.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI hadir mendorong karya lokal lewat musik dan produk kreatif unggulan. 72 Crew, grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Vigo, dan Stefandi dikenal dengan warna-warna hip-hop dan rap yang aktif tampil di berbagai panggung lokal. Lewat program Quick Win Inkubasi Kreatif, karya mereka berjudul Hip-Hop Party terpilih untuk dibuatkan video klip dan dirilis di platform digital. Lagu ini mengajak pendengar merayakan musik, komunitas, dan semangat pesta hip-hop bersama 72 Crew.
1: Welcome to the Hip Hop Party.

Balik lagi di Pradua Entertainment di 96,8 Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Naura, teman Pradua. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Kali ini informasinya datang dari Malik and Essentials yang memberikan rahasia konsistensi mereka menjaga relevansi musik di tengah perubahan zaman selama 24 tahun berkarya. Jadi hal ini diungkapkan di sela-sela konferensi pers teater musikal Senja Teduh Pelita di kawasan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Rabu 3 Juni kemarin, di mana sang drummer Widi Puradireja mengaku pendengar bandnya ini sangat bervariasi karena ternyata terbagi dalam beberapa generasi. Nah, selain itu baginya kunci eksistensi Malik and Essentials itu terletak pada bagaimana lagu-lagu mereka bisa menjembatani perbedaan generasi tersebut lewat keunikan groove dan juga pesan yang konsisten. Nah, senada dengan Widi, Ilman dan Ilman Ibrahim ya, selaku pemain keyboard, juga menambahkan bahwa kunci utama berkelanjutan Malik and Essentials ini adalah kejujuran dalam berkarya dengan selalu menikmati setiap momen pertumbuhan personal para personelnya. Jadi teman Pradua, memang ya di mana-mana itu kejujuran nomor satu. Jujur is number one. Dan pastinya selain itu ia juga menyampaikan bahwa kejujuran merekam ini pertumbuhan personal tersebutlah yang membuat diskografi mereka yang kini telah mencapai 9 album bahkan menuju ke album 10 ini bisa dibilang tetap hidup. Jadi pendekatan organik ini ternyata terbukti sukses membuat karya-karya Malik and Essentials tetap akrab di telinga pendengar lintas usia, mulai dari kalangan orang tua hingga generasi muda sekarang ini, gitu kuncinya. Jadi memang kuncinya itu adalah merekam tumbuh kembang personel lewat lagu. Jadi masing-masing personel itu ada di dalam lagu itu, teman Pradua. Dan nanti kita bakal balik lagi, datang dari seorang penulis yang katanya bentar lagi bakal rilis buku baru. Kira-kira siapa? Jangan kemana-mana.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: Pemirsa, aksi pencurian kembali terjadi. Menurut keterangan pelaku, melakukan aksinya karena terpaksa akibat masalah ekonomi.
1: Kenapa ini, ya? Pemerintah nggak cetak uang yang banyak biar dikasih ke rakyat miskin. Jadi nggak ada lagi kriminalitas gara-gara masalah ekonomi. Kan gampang.
2: Ya elah, tak segampang itu. Ada dampak bahayanya loh.
1: Hah? Bahaya apanya? Kan kemiskinan teratasi, bisa bayar utang negara juga.
2: Terlalu banyak uang yang beredar justru bisa bikin inflasi tahu.
1: Inflasi? Gimana ceritanya?
2: Gini ya, kalau pemerintah mencetak terlalu banyak uang akan membuat nilai uang jadi turun, sementara harga barang dan jasa semakin tinggi.
1: Emang kenapa kalau harganya tinggi? Yang penting kan duitnya ada.
2: Aduh, andai saja inflasi terjadi di Indonesia dan harga beras menjadi 1 miliar per kilonya. 1 miliar itu bukan lagi nilai yang besar, karena nilai uang itu turun akibat peredaran uang yang berlebihan. Emang kamu mau ke warung bawa uang 1 miliar cuma buat beli beras?
1: Ih, gak mau ah, repot banget.
2: Makanya cetak uang tak segampang itu.
3: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 3 sore, teman Pro 2, saatnya kita update dulu informasi dari Sulawesi Selatan atau lokal di login, local information. Nah, masih dari rri.co.id, teman Pro 2 kali ini datang dari Masyarakat Anti Narkotika Indonesia atau MAKI Sulawesi Selatan yang kembali menggelar sosialisasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tingkat Kota Makassar di aula kantor Kecamatan Mariso Rabu 3 Juni 2026 kemarin. Dan kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur pemerintah dan lembaga terkait, diantaranya ada perwakilan Dinas Sosial, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM, ada Dinas Kesehatan Kota Makassar juga, BNNP Sulawesi Selatan, serta pemerintah Kecamatan Mariso. Peserta sosialisasi terdiri dari para ketua RT RW, lurah, tokoh masyarakat dan juga sejumlah elemen warga yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing. Adapun Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dr. Nur Saida Sirajudin, menegaskan bahwa narkoba merupakan ancaman serius yang dapat merusak masa depan generasi muda dan ketahanan keluarga. Di mana menurutnya peredaran narkoba saat ini tidak lagi mengenal batas dan harus ditangani secara bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat. Dan ia juga menambahkan pemerintah Kota Makassar memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan Makassar sebagai kota bersih narkoba atau bersinar. Untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di login local information teman Pro 2 dan masih di rri.co.id. Kali ini datang dari pemerintah Kecamatan Ujung Pandang yang bergerak cepat merespon laporan warga di media sosial terkait tumpukan sampah yang mencemari kawasan Pantai Losari. Petugas kebersihan dan satuan tugas atau Satgas Kecamatan Ujung Pandang langsung diterjunkan untuk membersihkan sampah yang menumpuk di bibir pantai dan perairan sekitar kawasan wisata tersebut. Cabang Camat Ujung Pandang Nadine Sudiar menyampaikan bahwa pembersihan kawasan pesisir dilakukan secara rutin sebagai bagian dari komitmen pemerintah Kota Makassar dalam menjaga kebersihan lingkungan dan juga ekosistem laut. Sebelumnya sejumlah warganet melaporkan kondisi Pantai Losari yang dipenuhi sampah kiriman yang terbawa arus laut. Bahkan sebuah kasur yang terdampar di kawasan pantai juga sempat menjadi sorotan karena mengganggu estetika kawasan wisata kota andalan Kota Makassar tersebut. Dan menindaklanjuti laporan itu, tim kebersihan Kecamatan Ujung Pandang segera turun ke lokasi. Selain personel darat, pemerintah kecamatan juga mengoperasikan 2 unit perahu Patasaki untuk mengangkut sampah yang mengapung di perairan sekitar Pantai Losari. Untuk informasi lebih lengkap lagi teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Pradio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Informasi terakhir di login kali ini, teman Pradio, masih dari rri.co.id. Ada pemerintah kota Makassar yang menghadirkan inovasi berbasis teknologi melalui program Makassar Virtual Run yang mengintegrasikan aktivitas olahraga dengan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan dan juga fasilitas publik. Program yang dikembangkan melalui aplikasi Lontara Plus Makassar Move ini memungkinkan warga berlari, berjalan santai maupun juga bersepeda sambil mengumpulkan poin dan melaporkan berbagai persoalan kota secara langsung. Ada tim ahli pemerintah kota Makassar bidang percepatan digitalisasi Andi Gitana Mira yang menjelaskan bahwa program tersebut merupakan inisiatif wali kota Makassar Munafri Arifuddin untuk mendorong gaya hidup sehat sekaligus juga meningkatkan kepedulian warga terhadap kondisi kota. Informasi lebih lengkap lagi teman Prodo bisa kamu baca di rri.co.id atau update terus informasi lokal kamu setiap hari di login local information di Santai Siang. Dan itu menjadi penutup untuk Santai Siang hari ini teman Prodo. Thank you so much yang udah ikutan gabung dari jam 11 sampai hampir jam 4 sore ini. Habis ini jangan kemana-mana, masih ada Sore Ceria yang bakal nemenin kamu nanti sampai malam. Habis itu masih ada Jaga Malam lagi. So stay tune di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital juga di App Store atau di Play Store HP kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Nansis Podcast FM Pradua dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes, ada Fauzan
1: dan ada Enggi. Isan.
0: Mau kedengar nama mama. Nama apa?
1: Isan. So saya perbaiki rambut dulu, coy.
0: Itu orang kalau baru bangun, baru mandi.
1: Lihat itu.
0: Saya apa dari, itu?
1: Saya tidak dari rumah itu lihat tuh. Saya tidak dari rumah.
0: Oh, dari kampus.
1: Iya. Oke. Okay. Gimana Isan? Gimana?
0: Sorry, hari ini baik-baik aja. Sore hari ini baik-baik aja dan semangat-semangat aja dan juga happy-happy aja.
1: Happy aja,
0: mood ya, alhamdulillah.
1: Iya, bagus. Saya lihat aja. Lumayan moodnya ya.
0: Biasanya kan enggak mood kan apalagi ketemu kamu.
1: Itu makanya tadi pas kedatang, oh bagus. Ada ngobrol mantap nih. Oh, baguslah kita akan nanti kita lihat
0: begitulah Aquarius selama. Gitu ya teman kedua.
1: Kadang bagus kadang tidak. Itu. Kayaknya Aquarius sama Pisces sama-sama Jessica sebenarnya mudian.
0: Tapi kalau saya 5 menit kemudian bisa berubah. Jadi jangan macam-macam.
1: Nah, oke.
0: Jadi kemana-mana teman kedua karena kita bakalan ngupdate buat kamu ya. Ini terkhusus juga buat para pemuda-pemudi yang ada di luar sana yang selalu haus kreativitas, haus pengembangan diri,
1: haus ilmu
0: macam, betul. Ya kan? Pintar mau kodi?
1: Apa?
0: Pintar mau tambahi gitu.
1: Ih, baru dulu lagi pro. Cuma saya menutup gitu. Saya segan sama senior.
0: Wah, gitu. Parah sih ya. Teman berdua aja jangan kemana-mana tetap saja di 96.8 FM Berdua dari Makassar.
1: Yes, teman terbaik kamu tentu.
0: Karena kita bakal balik lagi.
1: Tetap di sini aja.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus,
3: sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Teman terbaik.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: BTW Fausan, yes. Ini tuh Reelsku sama ya apa lagi namanya? FYP ku tuh. Yang apa lagi itu? Heboh itu anu, konser F4. Kau tau enggak sih ya? Bukan. Kau tau F4 enggak sih?
1: Coba nah, karena kayak F saya tuh
0: F-se kan, dulu.
1: Oh, F-se namanya. Iya, F-se. Saya berpikir ke anu, kayak di Makassar F8.
0: Bukan dia. Sorry. Setengah F8 gitu. Ya.
1: Apa tuh kak? F apa tadi?
0: F4.
1: F-se. Apa itu F-se?
0: F-se itu adalah kumpulan 4 orang ganteng. Kayak
1: Parjamannya.
0: Kita. Parjamannya. Uh-huh. Ya. Itu ada Jerry Yen yang diperankan oleh Dao Mingse.
1: Aduh, terlalu cina.
0: Terus ada Fik Shu yang diperankan oleh Hua Selai.
1: Aduh.
0: Terus ada Ken Su yang diperankan oleh Simon. Dan Vanessa Wu yang memerankan karakter Meizu. Oh, Jerry Yen memerankan Dao Mingse. Hua Selai diperankan oleh Fik Shu. Simon diperankan oleh Ken Su. Mei Chuo itu diperankan oleh Vanessa Wu. Dan ini adalah 4 orang yang sangat viral, orang Cina yang viral di Indonesia.
1: Sebelum adanya
0: sebelum tapi ada ini, semuanya tapi sebelum ini, ada kok mungkin lahir di dunia ini.
1: Iya, tidak lahir, oh, lahir pada saat kok. Ini okay. Karena kulihat tuh 2001
0: itu memang film Meter Garden.
1: Yes, betul.
0: Bukan film, series.
1: Series. Okay, sebelum ada namanya Drakor.
0: Iya, ini sebelum
1: Dracin
0: ada. Ada Dracin. Ini Dracin.
1: Dracin ini
0: iya, karena Dracin. Dia bahasa di Tiongkok.
1: Atau mungkin ada pernah juga Drakor kah, cuman belum pim maksudnya ada masuk ke Indonesia.
0: Zamanku kecil mungkin ada deh itu dan disebut deh. Zamanku kecil saya sih, secret apa lagi namanya kemarin?
1: Jajak.
0: Ada itu yang diperankan oleh Rain sama siapa begitu? Rain
1: yang,
0: sama
1: orang Indonesia yang main.
0: Bukan, orang Rain itu orang Korea.
1: Korea.
0: Rain sama siapa lagi?
1: Umurnya.
0: Boys Bedeng yang Descendant of the Sun yang ceweknya.
1: Aduh, yang mati.
0: Yang cantik.
1: Yang mati.
0: Yang bukan, yang sudah menikah ini juga sama-sama. Kim
1: panjang itulah, itulah pokoknya itu kita dapat itu Drakor pertama tak 2000
0: berapa dia lupa lagi
1: lupa.
0: 2010 apa
1: ya. kenapa ini Meteor Garden
0: dia bikin banyak
1: ibu-ibu
0: banyak ibu-ibu yang histeris
1: karena kedatangannya ke Indonesia.
0: Iya, datang habis konser kan di Indonesia kemarin.
1: Konser
0: ya?
1: Konser.
0: Reuni, konser reuni. Walaupun memang tidak ada si Men, si yang Kensu itu. Mm-hmm. Kensu itu tidak ada, kidatang. Digantikan sama Ashin dari band Mayday katanya.
1: Dan dia kemarin kayak bertiga.
0: Tiga sih. Hari loh dilaksanakan.
1: Oh, tiga hari?
0: 28, 29, 30.
1: Mei.
0: Itu saking banyak permintaan tiketnya.
1: Iya. Dan ternyata itu acaranya itu kok kemarin kak di Gelora Bung Karno Jakarta.
0: Iya di GBK.
1: Yes dan juga.
0: Tapi yang mau itu? Saya diangkat dari sini kayak kenapa sih itu orang kayak bisa sekali kayak betul-betul kayak jadi ngefans gitu ya.
1: Mungkin karena vibes-nya sih dulu kak yang
0: betul.
1: Kayak mungkin tidak ada peduli Indonesia seperti ini toh. Jadi pas muncul orang kaget ki dengan
0: betul.
1: Outfit mungkin. Dulu kan ada apa outfit apa segala macam. Romansanya mungkin.
0: Betul.
1: Iya.
0: Kayaknya beda aja sih dengan sinetron-sinetron yang ada di Indonesia.
1: Terus dan juga, dulu mungkin yang kayak oh bisa begini paling mungkin orang-orang dulu tuh kayak oh bisa paling begini di yang, bisa paling begini
0: yang kayak seriesnya. Rumah-rumah kayak istana-istana itu tuh di gara-gara dia nih.
1: Oh iya. Iya dan ternyata juga kemarin dia cuman datang berempat jika
0: berempat sama Asin. Ya, Asin itu bukan pemain
1: Asin
0: empat,
1: bukan. Yes, betul.
0: Dia itu orang lain ceritanya tapi gabung di FSE gitu ya, untuk melengkapi F4-nya.
1: Mei De Bedeng itu kak yang datang untuk menggelar tur konser reuni bertajuk F Forever One World Tour.
0: Tapi ada pemeran ceweknya yang terkenal namanya Sancai.
1: Tapi kan dari berempat, berlima memang satu orang cewek toh.
0: Satu orang sih. Dia itu Sancai itu diperbutkan kita. Bukan sih diperbutkan tapi kayak di pemeran cewek utamanya.
1: Oh,
0: yang diperankan oleh Barbie Hsu.
1: Barbie Hsu
0: iya, namanya Barbie Hsu.
1: Oh, dia sangat Cina sekali nih berarti dulu.
0: Iya.
1: Lagunya di.
0: Ya, itu tuh tahu sih.
1: Itu.
0: Mungkin mama masih nonton di dulu ini
1: kayaknya. Kayaknya tahu sih deh kayaknya itu. Iya, nanti bengku tanya GTA F4.
0: Tapi yang bikin memori datang kembali itu
1: apa?
0: Anak muda masih ini enggak sih masih apa deh masih cari-cari juga. Contohnya saja kayak misalnya barang-barang vintage gitu ya.
1: Ah, betul.
0: Anak-anak muda mesti cari.
1: Yes, yes.
0: Terus mulai dari fashion, mulai dari makanan, minuman yang vintage.
1: Musik. Apalagi sekarang kayak anak-anak tuh sekarang kayak mulai lagi mencari piring hitam. Kayak
0: apa? Sekarang piring hitam memang mahal sih.
1: Betul,
0: vinyl, naik kan.
1: Vinyl, betul. Ada kan orang juga jadinya nakas jadi pajangan ki.
0: Betul.
1: Atau ada mana nikmati lagunya.
0: Tapi ada di kantornya temanku vinyl mesinnya, terus ada piringan-piringannya. Tapi lagu-lagunya Del, Olivia
1: Rodrigo. Oh iya, kalau sekarang banyak begitu kak. Cuman yang kayak orang-orang yang dulu, yang maksudnya lagu-lagu yang dulu kayak kayak Oasis, ya kan, The Beatles. Mungkin itu yang tinggi ki mungkin.
0: Banyak loh di sini piringan hitam ternyata di RRI.
1: Banyak. Pernah kena di situ. Tapi memang kayaknya tidak memungkinkan untuk
0: diputar.
1: Yes, begitu. Makanya mungkin kenapa kemarin datang juga ini F4 ya kan, mungkin supaya mungkin lagi lihat kehangatannya sama fansnya.
0: Betul, orang macam. Indonesia.
1: Iya kan? Apalagi Kak Isan yang nonton.
0: Nggak. saya cuma nikmati di FYP.
1: Oh, FYP. Maksudku waktu zaman-zamannya yang baru masuk di 2001
0: mungkin,
1: itu.
0: Mungkin tuh kayak SD gitu ya, SD ke SD lah kayaknya.
1: Berarti ini Kak kaum-kaum
0: milenial ke Gen Z.
1: Ke Gen Z kan?
0: Milenial awal Gen Z lah.
1: Iya, yes, betul. Karena 2001. Karena pasti kalau 2001 masih kecil-kecil semua itu yang kalau Gen Z.
0: Nah saya nonton
1: masih sinetron 97 di Gen Z.
0: Iya. Kan nonton mas saya juga sinetron-sinetron sama kayak Bidadari.
1: Aduh.
0: Bidadari Marsanda.
1: Aduh tau lagi
0: kan
1: iya.
0: Kan itu masih saya, kecil-kecil kita
1: saya
0: nonton.
1: Saya cuma ini. Tahu ini yang diobok-obok. Airnya diobok-obok.
0: Joshua lebih jauh ke belakang lagi iya, tuh sebenarnya. Betul.
1: Tapi itu yang maksudku dapat kan momen yang itunya.
0: Nah, gimana Joshua-nya. Nih teman produk kalau vibes lama itu kembali
1: lagi betul.
0: Jadi happening.
1: Yes.
0: Sebenarnya mungkin. Tergantung marketingnya orang.
1: Tergantung marketing dan tergantung. Sekarang kan gampang bro untuk FVP. Jadi mungkin yang kayak kemarin Big Bang kan lama hiatus tapi muncul lagi segala macam gitu sih.
0: Yes, boleh lah ya.
1: Kerinduan ya.
0: Supaya
1: kan?
0: Jadi motivasi kita kalau misalnya karya itu memang enggak bisa hilang.
1: Ah iya betul. Karena
0: karya itu
1: kan ada terus. Apalagi kalau dicari di Google kayak begini F4 ada muncul ya.
0: Jadinya kan? Harus berkarya.
1: Betul. Jangan

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini tempat kedua di Suara Ceria, masih bareng Iksan juga. Dan kita udah selesai ngebahas public figure, anak-anak muda yang kreatif segala macam. Dan tadi kita ngebahas seputar F4 yang datang kemarin ke Indonesia, yang apa ya, membawa penuh kenostalgiaan mungkin yang seumur-umuran mamak saya, ya kan, atau mungkin kelahiran 90-an ke atas lah ya. Karena saya tahu ku F4 itu kemarin baru rilis atau baru ke Indonesia itu di 2001, tempat kedua itu lama banget ya kan. Terus saya baru lahir coy itu F4. Dan dimana kemarin itu tadi udah di spill juga sama Isan bahwa kemarin datang ke Indonesia, ke arena Indonesia Arena Gelora Bung Karno Jakarta, itu ternyata konser menghormati atau mengobati kerinduan penggemar Indonesia setelah penantian panjang sejak kunjungan terakhir mereka itu pada tahun 2003. Waduh, 2003 coy, jadi kayak lama banget ya kan. Nah, di mana juga ternyata kalau kita lihat itu tidak semua yang datang, cuman ada 4 dan salah satunya itu vokalis band dari Mayday, yang di mana ada Asin juga kan gitu, teman-teman berdua. Dan ya, kita udah selesai ngebahas seputar itu, dan nanti di jam 5 bareng Fauzan lagi untuk memberikan informasi-informasi itu up to date untuk kalian semuanya. Jadi teman-teman berdua jangan kemana, tetap di 96.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablet waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.
3: Teman terbaik kamu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang

0: bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Teman terbaik kamu.
2: You are listening to...

Yes, yes, yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini di Sore Ceria Temen Pro 2. Dan kita akan memberikan informasi yang terkait jalan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar. Langsung saja Temen Pro 2 di Jalan Simpang 5 Bandara. Itu kalau aku lihat-lihat nih dari YouTube Kominfo, ya kan, kalau dilihat-lihat nih Simpang 5 Bandara lancar-lancar aja. Di jalan Jembatan Barombong, wes ini nih penting. Ini Jembatan Barombong sangat sangat lancar teman-teman, nggak macet ya kan. Kalau kalian lihat ya, lumayan masih bisa lah ya. Dan di Abdesir nih, Abdesir ke Batua nih, sampai sekarang ini masih ya lumayan lah, masih macet, masih tersendat. Walaupun dari tadi siang ya, setauku dari pagi siang, dan sekarang masih ternyata masih macet juga. Dan di jalan Alauddin ke Goa ini dilihat-lihat dari YouTube ini lancar-lancar juga nih Temen Pro 2. Dan di mana lagi nih ya, kita ke Petarani. Ya Petarani, ke Petarani nih, di perempat pertigaan Petarani yang mau ke sana itu kemana nih ya. Pokoknya di pertigaan Petarani yang lampu merah itu kalau dilihat juga lancar-lancar aja Temen Pro 2. Di jalan bawah flyover juga kalau kulihat juga masih lancar-lancar aja. Yang di Abdesir aja sih, yang Abdesir Batua itu kalau dilihat ya kan masih masih macet, masih padat dari tadi siang gitu ya kan. Jadi mungkin kalau kalian semuanya yang mau lewat Abdesir, mungkin janganlah dulu, bisa lewat Urip ya kan, bisa lewat Urip terus-terus sana, nanti tembus Urip Printis ya kan, bisa lewat situ nanti Temen Pro 2. Yes, dan itulah informasi dari Diskominfo Kota Makassar langsung yang membutuhkan ambulans, home care, lansia care, pemadam kebakaran atau polisi, saya lupa nih, bisa lewat 112 untuk layanan cepat tanggap 24 jam bebas pulsa.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Stay chip, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

RI dalam esensi buku 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang sangat berharga dalam pengembangan diri dan manajemen waktu. Prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini sangatlah penting untuk mencapai efektivitas pribadi dan profesional yang tinggi. Proaktif, fokus pada tujuan, prioritas, kerjasama, empati, dan perawatan diri merupakan unsur yang penting dalam sebuah kesuksesan. Buku ini menjadi salah satu rujukan utama bagi banyak orang yang ingin meningkatkan diri mereka. Buku ini telah mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia dan memiliki dampak yang signifikan dalam memandu individu menuju efektivitas pribadi yang lebih tinggi. Covey menguraikan 7 kebiasaan yang dapat membantu orang mencapai sukses dan keseimbangan dalam hidup mereka. Dari proaktivitas hingga sinergi, setiap kebiasaan disajikan secara rinci dengan contoh dan panduan yang praktis untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Covey juga menekankan pentingnya memahami nilai-nilai pribadi dan tujuan hidup dalam membuat keputusan. Buku ini tidak hanya berfokus pada aspek profesional, tapi juga pada perkembangan pribadi dan hubungan antar pribadi. Salah satu poin kuatnya adalah penekanan pada karakter, etika, dan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan kita. Covey juga menyediakan alat-alat dan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka. Salah satu aspek yang membuat buku ini begitu berharga adalah penekanannya pada pemahaman diri dan hubungan antar manusia. Covey mengajarkan kita untuk berfokus pada perubahan dari dalam diri kita sendiri sebagai pondasi untuk perubahan di dunia luar. Ini membantu kita tetap seimbang dan produktif. Buku ini tidak hanya memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan diri, tetapi juga mendorong pembaca untuk merenungkan nilai-nilai mereka dan berfokus pada karakter keseluruhan. The 7 Habits of Highly Effective People adalah buku yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan efektivitas dan kualitas kehidupan mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Yes, teman berdua, kita akan break azan maghrib dulu karena nanti di azan maghrib ada di jam 17.57 ya kan. Nanti kita akan break dan nanti Fauzan sama Iksan akan masuk lagi di jam 7 ya, akan temani kalian semuanya. Tapi nanti akan ada juga aku mau cerita AMC tentunya di jam 7 sampai jam 8. Jadi nanti kalian bisa mendengarkan AMC itu. Jadi teman berdua, jangan kemana-mana, tetap di 96.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Tidak ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag,

0: 174 POB request to Sebagian Sound.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

0: Radio 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kita selalu jadi terbaik buat kamu kok ya, teman Radio 2 ya.
1: Pasti, masa
0: walaupun saya agak hilang timbul.
1: Terbaik.
0: Hampir kami bilang.

0: dan situasi akan disamarkan.
1: Tapi rata-rata di MC memang disamarkan, Ki.
0: Iya sih.
1: Iya, yes, betul. Memang ada beberapa.
0: Nanti tahu orang, kan ada orang yang kayak introvert kayak gitu.
1: Tapi saya kemarin, kalau saya semisal punya cerita ke bantu kasih pas sama ke situ-situ yang masa. Tapi yang bagus-bagus.
0: Ini. Cerita ke bantu tentang anu.
1: Apa itu? Oke, lanjut.
0: Cerita ke bantu tentang itu.
1: Ini terlalu ini, soalnya terlalu maksa. Maksudnya tidak. Lebih bagus kalau disamarkan. Karena kita semua itu hamba Allah. Tapi
0: pernah ada sih kalau punya cerita apa begitu ya?
1: Di MC?
0: Tidak, bukan
1: MC. Oh pernah, pasti semua orang punya cerita, Isan.
0: Itu memang menggunakan MC sebenarnya, guys.
1: Betul, apalagi kemarin-kemarin ada yang cerita naik PKL segala macam. Ada juga dari langsung dari pendengar kita yang kirimin di ML-ML-nya, aku mau cerita.
0: Iya.
1: Ada dulu tuh.
0: Atau mungkin kalau misalnya kayak ribetnya, boleh langsung WA.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Tentunya.
0: 0811 10968.
1: Dan di Instagram kita juga di @ri_pro_makassar tentunya. Dan nanti di aplikasi keren kita juga kamu bisa di situ sharing ya kan.
0: Dan di situ juga ada juga mau ikut cerita, aku mau cerita ada. Yang lama-lama. Betul. Yang sudah diceritakan sama orang.
1: Sebenarnya tuh di era digital itu banyak. Ada di War Radio, ada Inggris Hours juga, ya kan?
0: English.
1: Saya ulang, English Hours. English,
0: ya.
1: Siap. Memang di Pro 2 itu mengejarkan kita secara langsung.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Nggak boleh juga ditantahan.
1: Nggak bisa ditantahan, walaupun malu, ya udah. Oh, kita berdua setelah ini, kita berdua akan masuk lagi, ya kan? Tapi di jam 7 akan ada AMC juga.
0: Jadi jangan kemana-mana.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: cash.
1: Iya,
0: enggak ada.
1: Biasa
0: saya minum aja pada saya gitu.
1: Ya, uang cash.
0: Karena kita tuh anak muda kayak enggak tahu kalau saya pribadi kayak pasti uang cash itu enggak pernah ada, Kak. Jarang.
1: Saya juga.
0: Pasti Chris.
1: Enggak ada sih saya itu kalau saya lihat.
0: Tuh, enggak ada?
1: Ada.
0: Oh, baju gula.
1: Bukan.
0: tetap dengan penyakitnya ya, teman berdua. Ada sih 20. Oke, okay. Nah itu kayak tapi kayak ada uang cash tapi kayak 2000.
1: Ada sih.
0: Uang parkir-parkir ya, gitu tuh, Kak. Iya, betul.
1: Sombong banget.
0: Iya, nah, jelas uang 20. Apa tuh 20? Saya cari uang 20 kalau di tanggal begini, jujur. Kita kan gajian di tanggal 10. Ya. Jadi wajar kalau kita cari begini.
1: Okay. Nah, tanggal apa ini, Mas? Dia mau sebut-sebut gimana 6 hari.
0: Betul, masih okay. Masuk juga ini sampai 6

0: bayar.
1: Saja begitu sih.
0: Iya tuh.
1: Kayak misalnya
0: bayar.
1: Kayak
0: untuk masa banking aja.
1: Iya.
0: Iya kan.
1: Tapi masa di kafe enggak ada wifi.
0: Pada saat itu kayaknya itu hari iya ada something lah itu hari. Jadi okay, bilang tuh tidak lagi bermasalah kak. Oh maaf pak, ini enggak bisa minta kak.
1: Karena enggak beli kau dulu kuota gitu ya.
0: Karena saya pikir kan
1: kenapa dah sekalian kau dong, kau bayar kris kau sekalian beli kuota.
0: Jangan, itu melunjak. Bukan rencana main IG, tapi kan enggak mungkin nih. Dan kayak ada momen yang kayak temanku di luar Ki ambil yang di outdoor. Jadi makanya kayak ribet Ki dan tak
1: jadi ada di temanmu.
0: Iya, jadi mending tak kalah di depanku misalnya mungkin kasirnya begitu.
1: Tak kalah goa, Maros.
0: Pare-pare.
1: Tak kalah.
0: Nah, Kaisan pernah punya cerita lucu? Atau itu malu
1: hidup saya penuh dengan kelucuan sih. Saya sudah lucu banget.

0: macam-macam deh.
1: Yang hampir kita keluar.
0: Hotel.
1: Iya, hotel kan. Yes. Ya, itu lucu juga sih itu yang ceritanya itu.
0: Enggak lucu, itu malah menegangkan.
1: Itu lucu bagi kita di Pro 2. Tapi itu bisa di-owner enggak sih dicerita?
0: Enggak bisa lah.
1: Enggak bisa, jadi enggak bisa. Tapi ada hal lucu.
0: Hal lucunya kayak WHRD lucu kalau sebenarnya.
1: Ya itu
0: untuk kita di sini bukan HRD ya.
1: Di... Oh, bukan, enggak pakai KRD di sini.
0: Kita apa?
1: Pakai
0: SDM.
1: Oh ya, SDM. Cik. Tapi SDM-nya tidak secara langsung kayak menerima.
0: Sama, cuma resource itu bahasa Indonesia SDM.
1: Oh iya. Oh. Tapi kan secara tidak langsung kita ke bapak-bapak yang data ya. Dulu kan.
0: Tapi memang sih menurutku memang untuk mengambil pekerjaan itu kontraknya harus di apa ya, dibaca dan juga dipilih dengan baik.
1: Betul betul. Tapi waktu tantangan kontrak yang terakhir ki panjang sekali untuk dibaca sumpah.
0: Di save foto.
1: Ada save foto juga.
0: Jadi saya tantangan nomor saya.
1: Iya, tapi yang terakhir itu panjang banget karena kalau yang biasa-biasanya kan.
0: Nah, ini begini sih guys. Harus tetap baca.
1: Bagaimanapun ya.
0: Harus apakah itu akan merugikan kita atau tidak kan? Tergantung dari si kontraknya kayak mana.
1: Betul betul. Jadi maksudnya
0: lucunya adalah
1: literasinya itu harus penting.
0: Kok bicara dua kali.
1: Oh iya betul.
0: Yo,
1: yes,
0: kalau
1: yes,
0: sudah
1: yes,
0: mau koyakan jangan sampai ditinggalkan.
1: Itu terluar, itu terlepas dari apapun, mungkin pertemanan pun juga itu harus seperti itu.
0: Iya benar.
1: Iya, kayak nongkrong tuh awalnya di sini.
0: Bukan cuma pertemanan, per apa-apaan pun
1: bisnis
0: sebenarnya.
1: Segala macam pun ya. Tapi maksudnya
0: kenapa kok selalu kok bahas bisnis kalau ada ya?
1: Karena muka tuh mau bisnis. Ini kayak orang Cina yang bawa apa nih namanya nih?
0: Apa sih?
1: Ada tas-tas
0: handbag
1: ya. Kayak
0: Pouch.
1: Ada juga isinya.
0: Ada lah. Nyanyi.
1: Ya kan, bilang memang. Oke, okay, gitu. Lah teman-teman ya. Karena

0: ceritanya bisa banget tuh
1: berdua. Diceritakan ulang lah, diceritakan ya restory. Ulang,
0: story. Karena ada beberapa kali yang kulihat di Instagram begitu sekarang diceritakan okay. ulang, tapi ini kan beda. Ini di on air kan.
1: Didengarkan oleh seluruh dunia.
0: Betul.
1: Ih kayak era digital itu semua orang bisa
0: dengar. Oh iya juga sih betul-betul. Iya sih betul-betul. Karena akan masuk nanti di era digital.
1: Streaming juga bisa.
0: Streaming bisa. Iya. Tapi kalau kalian tidak mau disebutkan namanya, bilang saja hamba Allah. Iya kan?
1: Apa okay. dari baco dan bace.
0: Ah bisa, iya ya kan? Atau bisa dari Fikar semisal, atau bisa dari Rahmat semisal, ya kan? Isan. Tidak ada yang salah ya kan?
1: Ya pokoknya Isan cocok dengan kalau Fikar sama Rahmat saja.
0: Jangan, Fauzan tau juga saya pas Kipa. Oke, kita berdua setelah ini kita pamit sama Kipa dulu juga, Adi.
1: Dah, thank you so much.
0: Thank you yang udah dengar kita berdua. Nanti akan ada MC yang temanin kalian semuanya. So, bye-bye, Isan.
1: Pamit.
0: Thank you. Fauzan juga pamit. See you bye-bye untuk kalian semuanya. Jangan sakit-sakit.
1: Jangan tetap sehat.
0: Jangan lupa doa kalau makan.

RRI dalam esensi buku 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang sangat berharga dalam pengembangan diri dan manajemen waktu. Prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini sangatlah penting untuk mencapai efektivitas pribadi dan profesional yang tinggi.

dan memiliki dampak yang signifikan dalam memandu individu menuju efektivitas pribadi yang lebih tinggi. Covey menguraikan 7 kebiasaan yang dapat membantu orang mencapai sukses dan keseimbangan dalam hidup mereka. Dari proaktivitas hingga sinergi, setiap kebiasaan disajikan secara rinci dengan contoh dan panduan yang praktis untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Covey juga menekankan pentingnya memahami nilai-nilai pribadi dan tujuan hidup dalam membuat keputusan. Buku ini tidak hanya berfokus pada aspek profesional, tapi juga pada perkembangan pribadi dan hubungan antar pribadi. Salah satu poin kuatnya adalah penekanan pada karakter, etika, dan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan kita. Covey juga menyediakan alat-alat dan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka. Salah satu aspek yang membuat buku ini begitu berharga adalah penekanannya pada pemahaman diri dan hubungan antar manusia. Covey mengajarkan kita untuk berfokus pada perubahan dari dalam diri kita sendiri sebagai pondasi untuk perubahan di dunia luar. Ini membantu kita tetap seimbang dan produktif. Buku ini tidak hanya memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan diri, tetapi juga mendorong pembaca untuk merenungkan nilai-nilai mereka dan berfokus pada karakter keseluruhan. The 7 Habits of Highly Effective People adalah buku yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan efektivitas dan kualitas kehidupan mereka. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: dalam esensi buku.
1: Tentang Kamu adalah sebuah novel perjalanan hidup karya Tere Liye. Diterbitkan pertama kali tahun 2016. Tentang Kamu adalah sebuah novel yang menceritakan perjuangan zaman seorang pengacara muda dari Thompson untuk mengurus warisan Sri Ningsih. Sri Ningsih adalah seorang wanita asal Indonesia yang meninggal di sebuah panti jompo di Paris. Kematiannya dapat menjadi masalah karena Sri Ningsih meninggalkan harta warisan yang nilainya sangat besar. Novel Tere Liye yang berjudul Tentang Kamu merupakan sebuah novel yang bercerita tentang seseorang pengacara muda bernama Zaman Zulkarnain yang berasal dari Pulau Jawa, Indonesia. Setelah selesai menyelesaikan kuliahnya di London, Zaman bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapat tugas untuk mencari ahli waris seorang perempuan yang bernama Sri Ningsih, perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang jika dihitung dalam rupiah, warisan tersebut berjumlah senilai 19 triliun rupiah. Namun, Zaman memiliki kendala yakni tentang informasi mengenai Sri Ningsih yang sangat terbatas, sehingga mengharuskan Zaman untuk menelusuri kehidupan Sri Ningsih. Zaman memulai perjalanannya dari tempat lahir Sri Ningsih di Pulau Bungin. Di sanalah Zaman bertemu dengan teman Sri Ningsih semasa ia kecil yang bernama Ode. Ode lah yang menceritakan perjalanan hidup Sri Ningsih ketika tinggal di Pulau Bungin. Ibu Sri Ningsih yang bernama Rahayu meninggal dunia ketika hendak melahirkan Sri Ningsih. Sri Ningsih merupakan seseorang yang pekerja keras, terlihat dari pengalaman yang pernah ia alami. Dari pekerja pabrik hingga pada puncaknya membuka pabrik sabunnya sendiri dengan merek Nurahayu. Semuanya ia lakukan di Jakarta hingga akhirnya ia memutuskan pergi ke London dan menukar pabriknya dengan kepemilikan 1% saham multinasional. Di London, Sri Ningsih bekerja sebagai sopir bus 2 tingkat. Di sanalah Sri Ningsih menemukan kekasihnya yang berkebangsaan Turki. Sri Ningsih menikah dan sempat mempunyai 2 anak. Namun sayangnya, kebahagiaan Sri Ningsih berlangsung tidak begitu lama. Ia kembali mendapat cobaan dengan kematian sang suami tercinta. Sri Ningsih memutuskan untuk tinggal di panti jompo yang terletak di Paris. Sebelum meninggal, Sri Ningsih sempat membuat surat wasiat untuk pembagian harta warisan yang ia miliki. Akhirnya, Zaman dapat menyelesaikan tugasnya untuk mendapatkan ahli waris dari seorang Sri Ningsih. Cerita dalam novel ini berfokus pada Sri Ningsih, seorang perempuan dengan hati yang tulus, pekerja keras, sabar, dan penyayang. Namun, Sri Ningsih tidak menceritakan perjalanan hidupnya sendiri. Kisahnya diulik oleh Zaman Zulkarnain dari satu orang ke orang lain, menggabungkan sebagai puzzle yang masih acak. Dan secara umum, Zaman hanya sebagai pion untuk menceritakan tangguhnya seorang Sri Ningsih.
0: Inilah esensi buku dari RRI.

teman Produa. Kita hadir kembali di program yang tiap minggunya udah kita tunggu-tunggu banget nih. Kalau Kamis malam kita hadir, itu tandanya apa? Itu tandanya akan hadir juga sebuah kisah menarik kiriman dari teman Produa. Dan di segmen kali ini, kita ada teman nih namanya Nana yang mau bercerita tentang kehidupannya di masa lalu. Dan tanpa berlama-lama, yuk kita dengerin bareng-bareng ceritanya. Aku dan keluargaku hidup dengan harmonis dan bahagia. Kenalin, namaku Nana. Umurku pada saat itu hampir 19 tahun. Dan kenalin juga, ini adalah Teguh, kakakku. Sudah hampir 22 tahun. Sejak kecil, Kak Teguh mempunyai keterbelakangan mental. Ayahku sempat dibantu oleh pamanku mencoba untuk mengobati kakakku ke Singapura. Namun, itu tidak membuahkan hasil. Aku masih ingat, di awal-awal Kak Teguh sering menjadi bahan gunjingan bagi warga desa tempat kami tinggal dulu. Warga desa merasa kasihan kepada ayahku yang dikenal sebagai juragan desa yang baik hati dan dicintai sama warga desa. Namun sayangnya, diberikan anak pertama laki-laki yang dinilai cacat. Aku juga ingat dengan betul, ibuku sangat menyayangi Kak Teguh. Bahkan terkadang, aku merasa iri dan aku menganggap bahwa Kak Teguh adalah anak kandung ibuku sementara aku adalah anak tirinya. Seiring dengan waktu, warga desa akhirnya bisa menerima Kak Teguh dan tidak pernah mempergunjingkan lagi mental kakakku itu. Apalagi warga desa sadar bahwa pada dasarnya kakakku itu berjiwa baik. Namun tidak bagi Prasetyo dan ketiga teman lainnya. Mereka seakan-akan mempunyai dendam pribadi kepada Kak Teguh. Tapi aku tidak tahu persis apa masalah Prasetyo dengan Kak Teguh. Dan gara-gara masalah ini, aku menjadi sangat membenci mereka berempat. Karena menganggap kakakku sebagai manusia yang idiot. Di suatu malam, ketika aku, ibuku, ayahku, dan Kak Teguh berkumpul di meja makan seperti biasanya. Di malam tersebut, kakakku menginginkan sebuah hal yang kami semua tidak pernah menduga bahwa ia akan meminta hal tersebut. Kakakku meminta agar dia dinikahkan dengan Yanti, seorang gadis yang dikenal baik dan cantik di desa kami. Terus terang saja, aku juga tidak pernah berpikir bahwa kakakku nantinya akan menikah atau tidak. Namun rupanya, meskipun mempunyai keterbelakangan mental, Kak Teguh tetaplah adalah seorang laki-laki. Pada saat itu aku merasakan ayah dan ibuku tidak setuju kakakku menikah dengan Yanti. Namun Kak Teguh tetap bersikeras bahwa ia hanya mau menikah dengan Yanti. Belakangan akhirnya aku tahu bahwa ayahnya Yanti adalah salah satu petani yang menggarap tanah ayahku juga. Meskipun begitu, ayahku bukanlah seorang juragan yang suka memaksakan kehendaknya. Ayahku dengan jelas mengatakan bahwa ia tidak akan memaksakan Yanti untuk menikah dengan Kak Teguh bila mana Yanti memang tidak menginginkannya atau menolaknya. Kak Teguh tetap bersikeras sehingga menyebabkan ibuku mendukung keinginan kakakku. Dan akhirnya, ibu berusaha membujuk ayah untuk meminang Yanti. Berita tentang kakakku yang suka dengan Yanti dan berusaha untuk menikahi Yanti segera tersebar ke satu desa dan kembali lagi menjadi bahan fitnah dan bahan cemoohan. Aku mendengar cerita-cerita yang mengatakan bahwa ayahku memaksa ayahnya Yanti agar Kak Teguh bisa menikah dengan Yanti. Prasetyo dan kawan-kawannya juga seolah-olah mendapatkan bahan lagi nih untuk mengejek kakakku dengan mengatakan seorang manusia idiot ingin menikah dengan kembang desa. Terus terang saja, aku sendiri pada waktu itu tidak bisa mengerti bagaimana bisa seorang Yanti, seorang kembang desa, setuju menikah dengan kakakku dan segala kekurangannya. Namun aku tidak peduli. Aku juga ikut gembira dengan kegembiraan yang dirasakan oleh kakakku. Akhirnya pernikahan itu menjadi kenyataan. Kakakku menikah dengan Yanti. Pernikahan itu menjadi sebuah pernikahan yang besar, tidak hanya untuk keluarga kami, tapi untuk seluruh warga desa. Aku bisa melihat orang tua Yanti itu terlihat bahagia di hari pernikahan tersebut. Dan Yanti juga sama sekali tidak menunjukkan wajah kesedihan. Hari itu aku merasakan hari yang paling bahagia dalam hidup kami sekeluarga. Karena aku bisa melihat wajah Mbak Yanti sangat bahagia. Yang kuanggap ia setuju untuk menjadi istri kakakku.
Tapi tidak ada seorang pun yang tahu semua kegembiraan yang kami rayakan bersama ini beberapa jam kemudian akan menjadi sebuah tragedi yang sangat memilukan, yang sanggup menghancurkan keluarga kami. Sudah larut malam pada waktu itu, namun aku, ayahku, dan ibuku masih belum tertidur. Kita masih tertawa, bergembira bersama keluarga kami. Sampai tiba-tiba, terdengar teriakan histeris dari kamar Kak Teguh yang membuat kami panik. Itu sepertinya teriakan Mbak Yanti. Teriakan itu terus berulang-ulang kali. Kami semua menghampiri dan berusaha membuka pintu. Namun pintu itu terkunci. Sampai akhirnya, ayah dibantu yang lain mendobrak pintu tersebut dan masuk ke dalam. Aku tidak berani masuk ke dalam. Aku hanya melihat dari jauh sampai tiba-tiba pintu itu ditutup lagi. Tidak berapa lama, aku mendengar dengan jelas suara teriakan ibuku. Pada saat teriakan ibuku itulah, timbul keinginanku untuk masuk ke dalam. Aku membuka pintu itu, namun anggota keluargaku memaksaku untuk tidak masuk. Aku tahu persis pada saat itu apa yang sedang terjadi di dalam kamar. Teriakan ibuku itu berubah menjadi suara tangisan. Dan beberapa orang yang ada di dalamnya juga ikut menangis. Aku dipaksa untuk menjauh dari dalam kamar. Dan yang aku rasakan pada saat itu emosiku benar-benar labil. Kepala pusing dan ingin muntah. Suara-suara teriakan, suara nangis itu masih terdengar dan akhirnya aku benar-benar muntah. Dan sampai pada akhirnya, aku tahu apa yang sebenarnya terjadi, bahwa kakakku, Teguh, telah meninggal di dalam kamar dalam keadaan tidak mengenakan pakaian sama sekali. Jujur, setelah aku tahu kakakku meninggal, sampai sekarang banyak hal yang mungkin terlewatkan di hidupku. Yang masih aku ingat selanjutnya adalah kepergian Kak Teguh pada saat itu menjadi bahan cemoohan, bahan gunjingan. Disebut-sebut kakakku meninggal dalam keadaan yang tidak baik dan dalam keadaan yang berdosa. Aku ingat juga warga desa cukup banyak yang menolong keluarga kami. Meskipun masih ada juga orang-orang tertentu yang bercerita jelek tentang kakakku. Dan cerita yang paling absurd adalah kematian Kak Teguh katanya disebabkan oleh istrinya sendiri yang menyantetnya. Karena katanya Mbak Yanti ternyata saling menyukai dengan Prasetyo. Yang aku sesalkan adalah ibuku yang memang sepertinya tidak siap menerima kepergian anaknya. Akhirnya dia termakan sama cerita absurd itu. Sebenarnya dari awal ibuku sudah mewanti-wanti bahwa kakakku ini tidak bisa kelelahan karena akan sangat berpengaruh sama jantungnya. Namun dengan kepergian kakakku yang tiba-tiba itu, dia percaya bahwa kematian Kak Teguh bukanlah karena serangan jantung, melainkan istrinya sendiri yang membunuh suaminya sendiri demi harta dan nantinya siap menikah dengan kekasihnya. Ibuku tidak ingat bahwa ia sendiri dulu sering mengatakan bahwa kakakku itu tidak boleh lelah. Lelah sedikit saja, maka jantung kakakku berdetak lebih kencang daripada detak jantung orang normal. Dengan sikap ibuku yang benar-benar sudah berubah total, membuat ayahku sendiri pun sudah angkat tangan. Ibuku benar-benar serius menuduh Mbak Yanti sebagai pembunuh kakakku. Sampai pada suatu malam, ibuku tiba-tiba masuk ke dalam kamar Mbak Yanti, mengunci pintunya dari dalam dan mulai berteriak-teriak menyalahkan Mbak Yanti. Aku dan ayahku bisa mendengar dengan jelas teriakan-teriakan ibuku yang menuduh Mbak Yanti dengan sengaja menyantet suaminya sendiri karena tidak mau punya suami yang cacat mental. Ibuku menuduh Mbak Yanti berkomplot dengan Prasetyo untuk membunuh kakakku. Katanya supaya Mbak Yanti bisa menikah dengan Prasetyo. Akhirnya ayah memutuskan untuk membuka paksa pintu dan segera memeluk dan menarik ibuku untuk keluar dari kamar itu. Dari jauh aku bisa melihat Mbak Yanti di pojokan terduduk menangis. Tidak berapa lama, tiba-tiba Mbak Yanti keluar dari kamar dan langsung lari keluar rumah. Aku dan ayahku panik. Sementara ibuku menambah suasana kepanikan dengan kembali lagi dan lagi menuduh Mbak Yanti bahwa sekarang pasti Mbak Yanti ini pengen pindah ke rumahnya Prasetyo. Ayahku akhirnya memutuskan untuk memintaku menyusul Mbak Yanti dan membawanya kembali ke rumah, dan aku segera menyusul Mbak Yanti.
Aku bisa mengejar Bayanti, namun Bayanti tidak menggubrisku. Ia terus berlari, berlari dan berlari mengarah ke rumah Prasetyo. Bayanti bertemu dengan Prasetyo, dan tiba-tiba saja aku dikejutkan dengan Bayanti yang pada saat itu langsung menampar Prasetyo. Bayanti memarahi dan memaki Prasetyo karena dia menganggap bahwa Prasetyo ini sebagai biang fitnah semua ini. Dan aku bisa melihat bahwa Mbak Yanti posisinya sebenarnya ingin melindungi kakakku. Dan aku juga percaya bahwa sebenarnya Mbak Yanti tidak mungkin diam-diam menjalin hubungan dengan seorang Prasetyo. Ibuku yang mengetahui semua ini masih saja menganggap bahwa Mbak Yanti dan Prasetyo lagi bersandiwara. Dan pada saat itu situasiku sangatlah sulit. Aku tidak bisa terang-terangan dekat dengan Bayanti karena ibuku pasti langsung marah dan berteriak-teriak. Namun di satu sisi aku juga sedih melihat kondisi Bayanti yang mendapatkan perlakuan seperti itu dari ibuku. Keadaan ibuku dan keadaan Bayanti benar-benar sama-sama memilukan. Ibuku mulai memasuki fase di mana ia tidak lagi mau mandi dan tidak lagi mau makan. Tubuhnya sudah jauh kelihatan kurus dan wajahnya selalu acak-acakan. Aku bisa merasakan bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang sangat kita cintai. Ibuku tidak ikhlas akan kematian kakakku. Semua peristiwa pahit itu masih belum selesai. Dan puncaknya adalah ketika pagi-pagi, rumah kami didatangi para warga yang mengatakan bahwa ibuku meninggal di makam kakakku dengan kondisi yang memilukan. Aku yang terbangun tiba-tiba segera sadar bahwa memang ibuku tidak berada di sampingku. Akhirnya kami semua dengan tergesa-gesa pergi ke makam kakakku dan dari jauh aku bisa melihat ayahku terjatuh. Aku berlari, berusaha mendekati makam dan akhirnya aku berhasil melepaskan diri dari warga desa yang memegangku dan berlari mendekati makam. Setelah itu aku hanya bisa mendengar cerita warga bahwa ibuku meninggal membeturkan dahinya sendiri ke nisan kakakku. Tidak ada satu orang pun yang bisa merasakan kesedihan yang aku alami pada malam itu dan kepahitan hidup yang kita alami di masa lalu benar-benar tidak mudah untuk kita lupakan. Nah, teman Pro 2, itu dia cerita yang hadir malam hari ini di Aku Mau Cerita. Pasti sulit dan berat banget ya ada di posisinya Nana. Harus mengikhlaskan hal yang tidak pernah kita bayangkan terjadi pada hidup kita. Perasaan terluka dan berduka karena harus kehilangan orang-orang yang dia sayangi di hidupnya. Buat Nana, Gita tahu kalimat penyemangat pun mungkin tidak akan mengubah kondisi yang terjadi. Tapi kamu harus selalu ingat bahwa mengikhlaskan dan menerima yang sudah berlalu itu juga penting untuk kamu bisa tetap menjalani hari-hari kamu ke depannya. Semoga bahagia bisa selalu mengelilingi hidup kamu ya, Nana. Dan gak kerasa nih teman Pro 2, kita juga udah di penghujung Aku Mau Cerita hari ini. Buat teman Pro 2 yang punya cerita yang mau juga dihadirkan di episode selanjutnya, boleh kirimin cerita kamu di email akumaucerita2@gmail.com atau ke WhatsApp 0811 410 968. Aku tunggu ya cerita kamu. Gita pamit, sampai ketemu di Aku Mau Cerita episode selanjutnya. Bye-bye.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandi ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue masih bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo, halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam, malam, malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, yeah, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Sedikit macet. Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih. Bener. Tapi, kalau gue riset-riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, ya
1: benar,
0: kan.
1: Benar,
0: kita
1: benar.
0: Adalah perantauan gitu
1: siap.
0: Kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak kan senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya. Dari 2000 berapa tadi? 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Payakumbuh.
0: Payakumbuh.
1: Yeah,
0: wah itu yang Padang itu. Bener. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Umum sih.
0: Kalau dari
1: makan yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayaknya kok sarapan kayak berat-berat banget ya
1: iya.
0: Orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang gitu.
0: Apa jangan-jangan dari pagi sampai siang nggak makan itu langsung dirapel.
1: Makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada nggak sih yang

0: kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya nggak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, lahir di sini, sempat sampai SMP sih.
0: Oh, sampai SMP emang?
1: Mau masuk SMP.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Padang. Oh, oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian ya.
1: Sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: bener. Buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya, susah. Memang ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya kita di kota gitu kan memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya. Okay. Yang bisa dipergunakan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau?
1: Iya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang, betul.
0: Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang masa-masanya. Kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Okay. Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya. Sempet di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga?
1: Iya.
0: Jalanan, terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet.
0: Ke kafe-kafe sempet juga?
1: Nah itu jadi ada peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu. Mm-hmm. Terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina.
0: Oke.
1: Okay. Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Mm-hmm. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Full band.
1: Full band dengan akustik lah.
0: Iya.
1: Kan dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ya dari situlah.
0: Oke. Okay. Dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget nih pengalaman musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya?
1: Ya.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you banget.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya. Untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan misalnya sekarang.
0: Why not gitu kan? Karena kita bisa berkarya kapan aja sih.
1: Gak ada
0: batas usia. Gak ada kayak dari muda, gak juga. Mau tua juga gak apa-apa. Mau kapan aja lah. Pokoknya yang rilis satu, rilis aja gitu kan.
1: Setuju
0: banget. Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya? Apa? Gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah ini disukai orang atau tidak, itu aja sih.
0: Benar sih, itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya, berjudul Semampuku. Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya?
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bersama Bang Ali. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Iya. Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik. Oh, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, iya karena harus dibalik apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau cerita.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini ya. Ini bercerita tentang apa nih, Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah, mm-hmm, di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu, mm-hmm, untuk bisa terus bersama gitu. Mm-hmm. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga gitu.
0: Menyerah juga. Oke.
1: Okay. Ya, makanya okay. Di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan, mm-hmm, ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow. Berarti
1: ya udah, ikhlasin aja berarti uh-huh, memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Iya. Tapi menurut lo, setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan enggak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, mm-hmm, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Ya berarti mm-hmm, satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang apa ya bahasanya enggak seimbang,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya
1: capek.
0: Gitu kan.
1: Capek banget, Bro.
0: Kayak berjuang sendiri tuh juga capek ya,
1: benar
0: kan?
1: Benar.
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya nggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Oh, ini ngomongin effort kali ya?
1: Iya. Iya aja deh. Iya.
0: Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama mm-hmm banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow, itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya?
1: Iya lumayan lama, karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu, mm-hmm, kalau nggak main game, mm-hmm, main musik,
0: oh,
1: main
0: yeah
1: gitar.
0: Iya, gitu kan.
1: Pas lagi bosan nih, mm-hmm, main game kan, terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapat nada.
0: Oke, okay, pertama berarti nada nih ketemu
1: nada,
0: nih?
1: Nada mm-hmm ketemu nih. Oh kayaknya enak nih, na-na-na-na-na-na-na gitu mm-hmm kan. Liriknya apa ya? Berarti kan ini lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin, wah kalau sekarang mah udah happy.
0: Yeah, bener sih, nggak masuk ke nadanya ya, dong.
1: Nggak masuk ke nadanya.
0: Ah,
1: coba kita flashback lagi berapa mm-hmm tahun lagi ke belakang.
0: Ya kan?
1: Mm-hmm. Pikirin, oh iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah.
0: Keinget di situ. Akhirnya. Terikol ya.
1: Ya, terakhirnya tertuang lah jadi lirik.
0: Oke. Okay.
1: Pada saat itu.
0: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya, semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan, dari bener awal aja udah semampuku. Terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener, nah,
1: jadi bener. Kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
0: Mm-hmm. Gitu iya, sih. Bener sih. Tapi ada gak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter-effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada nggak, ingat ya?
1: Ya apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Okay.
1: Benar-benar. Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau ya.
0: Iya. Iya sih. Benar kan?
1: Iya, iya.
0: Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu sempat ada berapa ya? Penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang enggak terlalu okay menurut saya. Jadi tulis lagi terus keinget lagi, ah coba yang tadi yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi sampai akhirnya ke-record lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya.
1: Buat demo lah. Terus setelah itu udah.
0: Oke.
1: Okay. Diam.
0: Mengendap nih.
1: Mengendap. Kita juga lupa, lanjut, apalagi sambil kerja kan.
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Kerja sampai akhirnya. Sebenarnya ini gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capai apa?
0: Oke, okay, oh, gitu. Ini pembicaraan deep topic ya.
1: Kepikiran ya, apa ya? Ada sih, gitu. Apa? Mau ini jadi penyanyi?
0: Oke. Okay.
1: Ya udah, gitu. Ya udah apa nih? Ya udah nggak apa-apa, aku support, kata dia. Serius? Serius. Oh ya udah. Langsung lah cari-cari koordinasi sama temen gimana nih buat karena kita udah punya lagunya.
0: Benar.
1: Kan? Tinggal mau gimana? Di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya Om Balianto.
0: Oh iya ya, gitu. Oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadilah. Ya udah dapat support.
0: Ya. Udah lampu hijau.
1: Lampu
0: ya.
1: Lampu hijau.
0: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya.
1: Siap.
0: Semampuku nih, kira-kira akan menunjukkan se-effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah langsung aja, ini dia Bang Ale dengan Semampuku.
2: Music Life Chat.

0: Music Live Chat barengan sama Bang Ale. Halo. Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku nih ya. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut gitu ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Aduh, kiat-kiat. Bahasanya lawas ya. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simpel ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya kalau emang punya cita-cita kesana, mm-hmm. ya dikejar aja apapun itu.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Karena kalau lo nggak kejar, mm-hmm. bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Bener.
1: At least coba walaupun gagal, mm-hmm. daripada nggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja. Ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lo pengen dirilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu kan.
1: Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gue juga gak semua orang tuh bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan, maksudnya gak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener. Jadi selama lu menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: baru bisanya sekarang.
0: Bener.
1: Ya, walaupun, karena berbagai persiapan, okay-nya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Akhirnya rilis gitu kan. Oke, tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gua itu gua enggak pernah kayak milih oh ini gitu. Pokoknya yang gua denger enak udah. Mm-hmm. Gitu.
0: Oh,
1: gitu aja. Mau siapapun lah.
0: Siapapun ya.
1: Karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini. Mm-hmm. Pokoknya siapapun itu enak didengar. Mm-hmm. Ya udah gue dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampu.
0: Bagus. Bagus.
1: Nanyanya ke gue.
0: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja, gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai, gitu kan. Yeah. Kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Hitam. Kenapa tuh sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget
0: kan? Dark banget ya. Bener-bener kalau lo di dengerin.
1: Ada di situasi itu ya.
0: Di situasi itu ya. Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Mudah-mudahan bisa jadi teman ya.
0: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
1: Udah ada.
0: Oh, udah ada.
1: Iya, di channel YouTube Alessandra.
0: Alessandra, bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandra.
0: Oke. Okay.
1: Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke. Okay. Hmm, sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alessandra gitu kan.
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu ya. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alessandra.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya. Jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya. Menemani
1: kegiatan. Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes, gitu ya. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin.
1: Pesan-pesan ya. Mm-mm. Ya, semoga yang relate dengan lagu ini bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: Okay. Jalanin aja prosesnya. Mm-hmm. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
1: Iya. Semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semaksimal mungkin.
0: Semampuku. Yeah. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Jangan dipaksain. Bener. Oke. Berarti jangan lupa teman berdua untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP, dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Iya. Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat nih saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya ngasih pressure.
1: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
0: Oke, berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi enggak sibuk sempetin. Karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini bisa bikin gua hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya ya bisa dibilang ya di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti enggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya? Alright, jadi buat lo semua teman berdua yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, okay. Alesande Musik.
0: Betul.
1: Ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan yes, juga
1: follow dong.
0: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
1: Thank
0: sukses
1: you,
0: selalu untuk you. Single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye bye. Music Life Chat.

Udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Oke deh, gak apa-apa ya. Teman berdua, ini aku bahas tentang komunitas. Dan karena hidup di zaman digital dan juga ini kehidupan setelah kemarin ya. Jadi karena, jadi banyak banget pilihan-pilihan kita antara online dan gak online, antara konvensional dan online. Jadi begitu juga dengan komunitas, ada yang bisa kamu ikutin kegiatan-kegiatannya online dan juga offline. Nah, kira-kira yang mana lebih berdampak, teman Pradua? Hari ini kita bakal banding-bandingin, mendingan mana sih komunitas yang basically online atau offline? Kira-kira yang paling berdampak yang mana? Habis ini aku bakal bahas habis sama kamu, jadi jangan kemana-mana.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pada tahun 1930, di Piala Dunia pertama, nggak ada bola resmi. Masing-masing tim bawa bolanya sendiri. Bahkan, pada saat pertandingan final, sempat ribut loh soal bola siapa yang bakal dipakai. Akan tetapi, di 1970, semuanya berubah. FIFA untuk pertama kalinya menunjuk sebuah perusahaan besar untuk mendesain dan memproduksi bola resmi. Satu bola untuk semua pertandingan. Nama bola itu Telstar. Hitam putih, simple, tapi justru itu yang bikin ikonik. Karena saat itu siaran TV masih dominan hitam putih, desain ini bikin bola gampang kelihatan di layar. Setelah Telstar, perusahaan tersebut terus bikin bola baru tiap edisi Piala Dunia, tapi masih menggunakan pola dasar yang sama selama bertahun-tahun hingga 1986. Pada tahun inilah, baru bermunculan desain bola yang unik untuk setiap edisi Piala Dunia. Di momen bersejarah kali ini, Piala Dunia 2026 berkolaborasi di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bolanya pun ikut mencerminkan ketiga negara tersebut, sehingga diberi nama Trionda, dari bahasa Spanyol yang berarti 3 gelombang. Warnanya merah, biru, dan hijau, mengambil dari warna nasional ketiga tuan rumah. Kalau kamu lihat lebih dekat, 3 ikon yang tersemat di permukaannya. Bintang untuk Amerika Serikat, elang untuk Meksiko, dan daun maple untuk Kanada. Ketiganya menyatu di tengah bola, membentuk sebuah segitiga, simbol dari 3 bangsa yang bersatu. Jadi, tiap 4 tahun sekali, bola bukan cuma ganti tampilan, tapi juga jadi cerminan dari negara tuan rumahnya.

terbaik kamu. Nah di era digital ini ternyata komunitas tuh nggak cuman ada atau terbatas hanya pertemuan tatap muka langsung, dan dengan hadirnya platform yang ada seperti Discord, Telegram, WhatsApp sampai media sosial, siapapun tuh bisa gabung di dalam suatu komunitas sesuai dengan minatnya tanpa harus benar-benar berada di lokasi yang sama. Tapi karena di tengah kemudahan ini muncul kan pertanyaan, kira-kira apakah komunitas yang kita ikutin secara online itu akan lebih berdampak, atau yang lebih mana berdampak, yang komunitas online atau yang offline? Nah jawabannya sebenarnya tidak sesederhana kamu pilih salah satunya, karena keduanya tuh punya kelebihan dan tantangannya tuh beda-beda tergantung dengan tujuan dan kebutuhan kamu misalnya. Jadi kalau misalnya kamu milih komunitas online itu biasanya

Terus informasinya juga bergerak lebih cepat. Jadi diskusi, berbagi materi, terus pengumuman-pengumuman itu bisa dilakukan secara instan. Ini juga yang bikin akhirnya proses belajar kamu dari berbagai pengetahuan itu jadi lebih efisien dan biayanya lebih murah, teman Pro 2, kalau melalui online. Jadi tidak memerlukan biaya tempat, konsumsi, transportasi, sampai lebih mudah dijalankan dan diikuti. Jaringannya juga lebih luas karena komunitas online biasanya memang memungkinkan kamu untuk membangun relasi dengan orang-orang yang tidak akan pernah kamu temui di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan secara langsung gitu loh ya. Tapi ada tantangannya nih untuk kamu ingin berkomunitas online, yaitu interaksinya sering

join keluarnya juga lebih gampang gitu. Tingkat komitmen cenderungnya lebih rendah juga karena nggak ada rasa keterikatan fisik ya kan. Biasanya tuh kita kayak semangat berkomunitas karena kita udah

biasanya kalau ada masalah memang dengan ketemu orang atau keluar dari zona nyamannya ya harus pilih online, karena secara diskusi, materi, belajar semua sama, cuman ya itu kamu akan ada batasan gitu loh untuk anggota-anggota, satu sama anggotanya.

0: Nomor ujian aku 7. Kamu berapa?
1: Ini baru aku ambil.
2: Dapat nomor ujian 13. Aduh, gimana ini? 13, sis.
0: Loh, kenapa dengan angka 13?
2: Aduh, ini pasti ada apa-apa, sis. Ini adalah pertanda buruk bagi masa depan aku. Aduh, kok badan gue gak enak gini ya? Kok aku susah bernafas ya? Aduh,
0: tenang. Ya elah, masih percaya tahayul. Tenang, kamu ini kena gejala triskaidekapobia.
2: Trisko apa? Apa tuh?
0: Triskaidekapobia itu adalah istilah untuk fobia atau ketakutan terhadap angka 13. Orang yang mengalami fobia menunjukkan gejala kecemasan akut ketika mereka menemukan atau menghadapi objek ketakutan mereka. Gejalanya seperti kamu ini. Rasa-rasa mual kan? Susah bernafas? Gimana detak jantung kamu cepat?
2: Iya benar banget, sis.
0: Fix, kena deh.
3: Sebuah angka bukanlah penentu keberuntunganmu.
4: Teman terbaik kamu.

0: 7. Tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.

terbaik kamu, teman kedua. Ya, notifikasi malam kali ini datang dari kebiasaan aku aja sih, teman kedua, yang sering atau biasanya tuh gampang nge-cut off orang gitu. Bukan sering sih, maksudnya kayak kalau aku memang lagi gak nyaman bergaul, hangout dengan seseorang, biasanya aku memang ya udah gitu menarik diri gitu, gak sepenuhnya aku cut off, tapi

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kita bahas toxic versi kamu yuk. Ada dari anak kampung katanya, menurut aku kan ini cut off ini hanya berlaku untuk orang-orang yang udah lelah secara mental aja, tapi kalau orang-orang dewasa hal ini akan biasa-biasa aja dan mereka bahkan akan selalu paham ada sebab tentu ada akibat seseorang melakukan itu. Amat Yani, cut off itu putus hubungan tapi baik dan wajar banget dan sikap saling menghargai dan toleran untukku.

berpikir matang-matang bahwa memang orang ini secara attitude, secara bersosial media itu membawa dampak buruk dengan kita. Seperti aku bilang tadi, bahwa orang lain punya hak dan kebebasan untuk mengupload, dan kita juga punya hak dan kebebasan untuk memilih yang mana yang pengen kita lihat, yang mana yang pengen kita tidak lihat gitu. Jadi jangan mengeluh, misalnya FYP aku terus ini dulu, nah itu

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

dari Ayu ya, aku merasa aneh setiap orang yang aku cut off itu selalu pengen minta penjelasan. Padahal aku nggak mau ngasih penjelasannya karena aku nggak mau, karena aku cuma mau mentalku sehat, betul ya kan? Terus

teman lagi gitu ya. Aku memang orangnya cut off kan, utamanya mantan. Ada saat aku yang enggak aku cut off itu pun perlu berbelas-belasan tahun deh baru bisa aku kayak dia masih follow aku ya udah baru follow back gitu. Jadi setelah dia menikah dan punya anak baru aku kayak berdamai dengan diriku sendiri gitu. Gak tau kenapa ya,

beberapa pertengkaran-pertengkaran di dalam hubungan ya gak sih, setuju gak sih? Tapi kalau itu masih sehari dua hari, menurutku itu gak bisa disebut balikan atau putus ya. Karena ya itu cuman bertengkaran emosi aja. Cuman kalau misal udah pisah lama terus balikan, aku tuh bahkan gak pernah terjadi gitu ya. Jadi kalau kamu pengen cara aku juga untuk mentalnya lebih sehat, silakan. Tapi kalau kamu juga ragu-ragu dan nggak pengen juga nggak apa-apa sih, hak kamu juga, bebas-bebas aja ya. Dan notifikasi malam udah selesai, jangan kemana-mana habis ini karena ada 1 jam lagu-lagu enak yang nemenin kamu dari jam berapa tadi, jam 11 sampai jam 12 nanti. Wow, jam 12 ya. Aku pamit, sehat-sehat terus, semangat buat yang lagi skripsian. Jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik.

Sahabat, layaknya kamera yang dihasilkan bergantung pada apa yang kita fokuskan. Begitupun kehidupan. Kita bisa memfokuskannya untuk memotret hal-hal yang baik, juga bisa untuk menangkap hal-hal yang buruk. Pilihan tergantung pada Anda. Apa yang mau kita lihat dan apa yang mau kita fokuskan dalam hidup ini. Jika kita mampu memotret dan berfokus kepada hal-hal yang baik dan indah yang kita miliki, serta menikmati hidup ini, kita akan memiliki kehidupan yang bahagia. Sebaliknya, jika kita senantiasa berfokus kepada kesialan, cacat, kemalangan, dan cela yang kita atau orang lain miliki, hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita, dan berpikir orang selalu mencoba menipu kita atau menjatuhkan kita, sudah dipastikan hidup kita akan penuh dengan drama dan penderitaan.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: apaan sih?
1: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
0: Oh, si artis ini?
2: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen.
0: Yuk, komen.
3: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
0: Enggak. Ih, sok banget deh.
3: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
3: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya.
3: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
4: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kenapa lo pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut coba? Saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu.
1: Nah, tuh kan pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
2: Oh ya ampun.
0: Emang berapa sih saldo di ATM kamu?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

hari, siaran kami kembali hadir melaksanakan sesuatu 8 MHz RW Kedua FM pada jam 2 waktu Indonesia bagian tengah. Selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara merdeka. Ini adalah program 2 Radio Republik Indonesia. Makasih.

Teman Prodo dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 RRI Prodo FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburani nomor 3 Makassar. Fikar kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, pada hari Jumat tanggal 5 bulan Juni 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka! Merdeka!

0: Kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman pro dua yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makanan adalah sumber energi bagi tubuh kita. Namun sebagai seorang muslim, kita tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan jasmani, tetapi juga harus memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi halal dan baik sesuai syariat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Namun sayangnya, di zaman sekarang banyak orang yang mengabaikan hal demikian. Ada yang mengonsumsi makanan haram karena ketidaktahuan, ada juga yang melakukannya dengan sengaja. Padahal mengonsumsi makanan haram memiliki dampak yang sangat buruk baik secara fisik, spiritual, maupun sosial. Teman pro dua yang dimuliakan Allah. Pertama, makanan haram merusak hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanan yang kita konsumsi akan menjadi bagian dari tubuh kita, dan tubuh kita digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jika tubuh kita terbentuk dari makanan haram, bagaimana mungkin ibadah kita akan diterima? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, makanan haram mempengaruhi hati dan akhlak kita. Hati yang terbiasa mengonsumsi makanan haram akan sulit menerima kebenaran dan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara samar atau syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menjaga diri dari perkataan syubhat atau perkara syubhat itu sendiri, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada kita untuk mengonsumsi daripada makanan-makanan yang baik dan juga halal. Karena itulah yang bakal berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita, akan berpengaruh terhadap bagaimana ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya ketika kita ingin memakan atau mengonsumsi sesuatu, hendaklah bijak untuk mengetahui daripada makanan itu sendiri berasal dari mana. Dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari makanan-makanan yang haram dan dipermudah untuk mengonsumsi daripada makanan yang halal lagi thayyib atau baik. Barakallahu fikum. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nomor ujian aku 7. Kamu berapa?
1: Nih baru aku ambil.
2: Dapat nomor ujian 13. Aduh, gimana ini? 13, sis.
0: Loh, kenapa dengan angka 13?
2: Aduh, ini pasti ada apa-apa, sis. Ini adalah pertanda buruk bagi masa depan aku. Aduh, kok badan gue gak enak gini ya? Kok aku susah bernafas ya?
0: Aduh, tenang. Ya elah, masih percaya tahayul. Tenang, kamu ini kena gejala triskaidekafobia.
2: Trisko apa? Apa tuh?
0: Triskaidekafobia itu adalah istilah untuk fobia atau ketakutan terhadap angka 13. Orang yang mengalami fobia menunjukkan gejala kecemasan akut ketika mereka menemukan atau menghadapi objek ketakutan mereka. Gejalanya seperti kamu ini. Rasa-rasa mual kan? Susah bernafas? Gimana detak jantung kamu cepat?
2: Iya benar banget, sis.
0: Fix, kena deh.
3: Sebuah angka bukanlah penentu keberuntunganmu.

0: banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kamu bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk, aku mau minta maaf.
2: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodo dimanapun kamu berada, Vika respect buat temenin kamu lagi kali ini di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Dan seperti biasa, kalau di Spada Vika bakal temenin kamu sampai jam 11 nanti. Satu jam pertama kalau ada tips-tips menarik buat kamu semua nih teman Prodo. Jadi yang penasaran, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti Fikar bakal kasih tahu apa aja tips-tipsnya ya. Bakal banyak informasi-informasi menarik juga buat kamu semua. Bakal banyak program-program menarik. So stay tune aja terus bareng kita di 96,8 FM Prodo RRI dari Makassar, teman terbaik kamu. Pastinya Spada. Selamat pagi teman Prodo.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Prodo. Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Oke, teman Prodo, dimanapun kau berada kali ini ya, di jam 6 sampai jam 7 Fikar bakal kasih kalian satu tips nih, tips menabung yang sekarang juga sebenarnya Fikar lagi mencoba hal ini juga. Karena menabung itu gak gampang guys, apalagi kalau Gen Z sekarang gitu kan. Nah, menabung yang efektif itu dimulai dengan menyisihkan uang di awal setidaknya 10-20% dari penghasilan kau. Ya, setidaknya 10-20% dari penghasilannya kamu, teman berdua, menggunakan metode seperti maybe auto debit ke rekening terpisah, bukan menunggu sisa, teman berdua ya. Terapkan anggaran yang disiplin, miliki tujuan finansial yang jelas, dan hindari pengeluaran impulsif untuk memastikan tabungan kamu itu terus bertambah. Nah, yang pertama, teman berdua, tentukan tujuan yang jelas ya. Memiliki alasan yang kuat akan membuat kamu lebih termotivasi. Tentukan target jangka pendek, misalnya dana darurat 10 juta atau liburan gitu kan. Dan jangka panjang kayak dana pensiun atau beli rumah gitu. Pelajari cara-caranya juga, teman berdua ya. Terus yang efektif, cara kedua, teman berdua, pisahkan rekening tabungan. Jangan pernah kamu menyatukan uang yang untuk kebutuhan sehari-hari kamu dengan uang tabungan kamu. Buat rekening khusus untuk yang tidak memiliki fasilitas m-banking atau kartu ATM agar kamu itu nggak mudah tergoda menggunakan itu. Jadi kalau misalnya terpisah misalnya untuk rekening tabungan kamu gitu kan, teman berdua, usahakan rekening tabungan kamu itu gak usah dibuatin m-bankingnya atau kartu debitnya gitu. Jadi kalau misalnya someday kamu mau ambil uang itu, kamu pasti mikir juga kayak harus ke bank lah, gini, gak usah deh gitu. Jadi bakal bertambah terus gitu, teman berdua.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus,
1: sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Paket Om Pro 2 dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Kita lanjut, Fikar bakal lanjut kasih tahu kalian tentang gimana cara kamu, tips buat kamu untuk bisa menabung, teman Pro 2 ya. Tadi udah dua, sekarang yang ketiga yang efektif itu adalah otomatisasi dengan auto debit, teman Pro 2. Cara terbaik agar kamu tidak lupa menabung adalah dengan transfer otomatis pada tanggal gajiannya kamu. Atur sistem pembayaran otomatis ke rekening investasi atau tabungan khusus segera setelah kamu menerima pemasukan gitu. Habis itu evaluasi pengeluaran kamu. Atur anggaran bulanan kamu menggunakan metode pengelolaan keuangan yang ideal. 50% untuk kebutuhan pokok kayak sewa kosan, maybe makan, tagihan lainnya. Terus 30% lagi untuk keinginan atau ke hiburan atau lifestyle-nya kamu gitu. Habis itu baru 20% untuk tabungan dan investasinya kamu, teman berdua ya. Dan yang terakhir, teman berdua, mulai dari nominal yang kecil. Jangan menunggu punya uang banyak dulu untuk bisa menabung, teman berdua. Tapi kamu bisa mulai dari nominal kecil, kayak menyisihkan uang receh kembalian kamu setiap hari gitu kan, atau kayak 10 ribu aja gitu. Secara konsisten itu lama-lama bakal bisa menjadi banyak gitu, teman berdua. Dikit-dikit menjadi bukit, ya kan. Oke, teman berdua, jangan kemana-mana dulu, karena bentar Fikar masih bakal balik di jam 7 sampai jam 8 buat kasih tahu kamu 4 lagu terpilih, lagu pilihan kamu di lagu pilihan kamu pagi ini, teman berdua. Seperti biasa ya, nanti ada 2 lagu Indo, 2 lagu manca. Jadi stay tune aja terus bareng Fikar di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, sesuai janji Fikar tadi, Fikar bakal spill untuk membuat lagu terpilih, lagu pilihan kamu pagi ini ya. Dan ini ada dua lagu, ini dua lagu manca ya. Yang pertama langsung aja kalau begitu Fikar kasih tahu, ini lagu dari 4 orang cantik yang membanggakan Indonesia di luar negeri, di kancah internasional, teman Pro 2, dan Nona dengan Rollerblade, jelan-jelan dengan sepatu rodaku.
1: Rollerblade, udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu.

0: Itu dia 4 lagu terpilih, lagu pilihan kamu pagi ini teman Pro 2. Empat-empatnya itu bikin up mood banget gitu ya kan. Nah, yang pengen ikutan ngevote lagu pilihan kamu langsung aja ke Instagram kita @_makassar atau WhatsApp kita 0811 410968, atau bisa juga lewat aplikasi kita di RRI Digital.
1: Sorry.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: ini pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.